0: ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut.

0: faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
2: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing yang juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal, karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
3: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri, ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
1: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan.

0: memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
1: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung

0: maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi.

0: disampaikan pagi hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali, pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan hadir terus menemani Anda ya, beraktivitas di hari Rabu pagi Anda kali ini. Dan tentunya buat Anda semua yang pagi hari ini lagi di jalan ya, mau pergi ngantor, mau pergi sekolah, mau pergi kuliah ya, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda ya. Dan melihat dari cuaca pada pagi hari ini ya, pendengar, di luar itu lagi mendung-mendungnya nih kota Medan ya. Mungkin ada juga mungkin di beberapa daerah ya, atau mungkin jalanan yang Anda lalui sekarang ini masih hujan ya, rintik-rintik. Karena tadi di sini mungkin sekitar jam 6 ya menuju jam 7 pagi masih kelihatan rintik-rintik hujan nya ya, bahkan jam 6 tadi katanya di sini itu hujan deras, tapi Salsa enggak tahu karena kan lagi baca berita ya. Dan tentunya ya buat Anda semua di saat cuaca sedang mendung-mendung seperti sekarang ini, tetap pastikan Anda pergi beraktivitas itu dengan membawa segala starter pack-nya, mulai dari jas hujan dan juga payung ya, karena nanti kalau misalnya mungkin pulangnya itu naik transportasi umum ya, atau mungkin pulangnya harus berjalan kaki dulu gitu ya, bisa terhindar dari guyuran hujan tentunya ya, pendengar. Karena sekarang ini kalau misalnya kita kena hujan, apalagi kalau misalnya imun kita juga lagi drop, jadi bisa gampang terkena penyakit ya. Jadi pastikan agar kita tetap kondusif menjalankan aktivitas sehari-hari kita, selalu gunakan payung ketika hujan dan selalu siap siaga untuk bawa mantel hujan kemanapun Anda berada ya, pendengar, agar tidak kehujanan ketika pergi beraktivitas ataupun pulang beraktivitas juga pastinya. Salsa akan terus berbagi Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa hari yang lalu kita sedang membahas di opini publik ya tentang si debu-debu potret buram pariwisata di Sumut. Dan juga ada beberapa pendengar kita yang ikut bergabung dalam opini publik untuk menyampaikan segala opininya dan juga tentunya masukan-masukannya ya tentang si debu-debu ini dan juga beberapa tempat pariwisata yang ada di Sumatera Utara terlebihnya ya. Karena memang dikatakan bahwa potret buram pariwisata ini juga menjadi nilai gitu ya untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu tempat pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Dan mungkin apabila memang tempat pariwisata tersebut cukup banyak punglinya ya, juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana juga kurang memadai, mungkin juga itu yang menyebabkan orang-orang malas ya untuk pergi berpariwisata di sana, pergi berlibur di sana, karena mungkin orang-orang ingin berlibur untuk menciptakan kenangan baik ya, kenangan manis, agar ketika nanti ingin berlibur kembali, pilihan destinasinya mungkin Sumatera Utara ini menjadi salah satu destinasi yang mereka ingin kembali ya untuk berlibur di sana. Dan tentunya nanti dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang si debu-debu potret buram pariwisata Sumut, yang dimana nantinya juga akan kami hadirkan narasumber-narasumber yang juga pastinya bisa menjawab ya persoalan-persoalan yang terjadi belakangan ini. Akan ada pengamat pariwisata Dr. Andes Gusato M. Hum, dan juga akan ada Wakil Ketua Bidang Edukasi dan Sertifikasi PHRI BPD Sumut, Ahmad Lutfi Hutasuhut. Dan tentunya nanti Anda juga bisa memberikan pertanyaan ya dan bergabung untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang ada, atau mungkin Anda memiliki masukan-masukan ya, yang mungkin sebagai masyarakat apa yang diinginkan gitu ya, melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentunya kami hadir bersama Anda di Medan pagi ini, nantinya juga akan hadir dialog aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan. Kembali lagi bersama saya Andreas Purba dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk di Kabupaten Karo kembali menjadi sorotan publik. Isu klasik mengenai praktik pungutan liar, ketidaknyamanan wisatawan, hingga insiden ketegangan dan pemblokiran jalan yang baru-baru ini terjadi, seolah menunjukkan luka lama yang tak kunjung sembuh dalam tata kelola pariwisata kita. Padahal Sidebuk-Debuk merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Utara, yang menjadi penopang ekonomi warga lokal sekaligus daya tarik utama wisatawan. Penertiban dan penghapusan retribusi gerbang yang dilakukan oleh pemerintah berhadapan langsung dengan penolakan dari sebagian oknum warga dan premanisme jalanan. Kondisi ini tentunya mempertegas tantangan besar dunia pariwisata kita. Bagaimana memberantas pungli dan menjamin kenyamanan wisatawan tanpa mengabaikan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Kita akan segera membahasnya lebih dalam bersama dengan kedua narasumber kita pada pagi ini. Yang pertama yaitu Wakil Ketua Bidang Edukasi dan Sertifikasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sumatera Utara, Ahmad Lutfi Huta Suhud. Selamat pagi, Bang Lutfi. Baik, nanti kita juga akan bergabung dengan pengamat pariwisata dan akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Randes Kustanto M. Hum. Tentunya pendengar dan pemirsa bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Net _ Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami menantikan pertanyaan dan tanggapan melalui pertanyaan yang bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Baik, pendengar dan pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Bidang Edukasi dan Sertifikasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sumatera Utara, Bang Ahmad Lutfi Huta Suhud. Selamat pagi, Bang Lutfi.
1: Pagi.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bang?
1: Sehat.
0: Iya. Bang Lutfi, ini merupakan salah satu kejadian yang viral ya beberapa waktu belakangan ini, di mana ada pemblokiran jalan nih menuju ke Sidebuk-Debuk dari warga sekitar. Nah, kalau dari kacamata Bang Lutfi nih sebagai anggota dari PHRI Sumatera Utara ya, bagaimana sebenarnya para pelaku usaha di sana, baik perhotelan, penginapan, dan restoran di kawasan Brastagi sampai ke Sidebuk-Debuk, merespons isu dari maraknya pungli dan insiden penutupan jalan yang baru-baru terjadi ini, Bang? Silakan, Bang Lutfi.
1: Ya, kalau mengenai apa itu ya, penyataan atau pungli ya, kita bilang, tentu apa, sesuatu yang sifatnya negatif. Dan kita berharap tindakan-tindakan atau hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi di tempat-tempat atau tempat-tempat wisata atau destinasi atau objek wisata ya. Karena apa? Orang jadi malas kan gitu. Dan ini menciptakan pengalaman yang kurang baik bagi wisatawan lokal maupun nasional ya. Kita berharap pemerintah daerah setempat, terutama dinas pariwisatanya juga bisa memberikan edukasi, karena apa ya, partisipasi masyarakat kan bisa dalam bentuk lain. Contoh misalnya baru-baru ini kebetulan kami ke Samosir gitu. Nah, itu kita disuguhkan tarian daerah yang melibatkan masyarakat setempat. Nah, ini kan yang diberikan masyarakat setempat, apakah oknum ya kita sebenarnya, kan tidak memberikan pesan yang positif gitu. Nah, kita berharap mungkin pada daerah Kabupaten Karo dalam dinas pariwisata bisa melibatkan masyarakat dalam bentuk yang lebih positif. Contoh seperti yang tadi, ya, masyarakat sempat diajak untuk tarian-tarian daerah gitu. Bukan dalam bentuk apa pungli seperti ini gitu. Nah, artinya apa, kesadaran wisata masyarakat perlu ditingkatkan atau diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Saya pikir begitu ya, iya. Bang ya.
0: Baik. Dengan aksi yang dilakukan oleh sebagian warga di daerah sana, Bang ya, ini ada penurunan ini nggak, tingkat hunian nggak, Bang? Atau mungkin orang yang udah ke sana udah mereservasi kemudian jadi membatalkan gitu akibat adanya peristiwa yang viral beberapa waktu lalu, Bang?
1: Ya pasti ya, kita nggak mau kayak kejadian ke depannya kayak kejadian sejak 2000 itu kan, sosar kan. Sekarang malah udah beberapa objek kita malah udah nggak berfungsi lagi gitu. Nah, harapan kita semoga selanjutnya ke depannya nggak seperti itu.
0: Baik. Bang Lutfi, ini kan kawasan Sidebuk-Debuk kita tahu bahwasannya banyak yang kesana itu waktu penginap, waktu malam hari begitu Bang ya, karena banyak yang ingin bermandi air hangat, air panas di malam hari. Nah, kalau waktu saat akses jalannya ini diblokir begitu ya oleh masyarakat, dampaknya untuk keamanan sekitar atau mungkin bagaimana memastikan bahwasannya setelah kejadian ini tidak akan ada lagi kejadian serupa dan juga masyarakat itu masih bisa berkunjung dengan aman dan nyaman ke daerah sana, Bang?
1: Kalau saya yang dengan perahu ya polisi udah nangkap gitu ya. Sudah ditangkap beberapa umum yang menghalangi masyarakat atau wisatawan yang mau berkunjung ke sana gitu. Ini ya, ini hal yang berita yang positif ya bagi kita ya. Sehingga kedepannya nggak kambuh lagi gitu. Jangan kayak cerita Mickey Mouse ya, hari ini dapat, besok lepas atau beroperasi lagi, atau hari ini dapat yang ini, besok tikus yang lain yang beroperasi lagi. Mudah-mudahan nggak begitu ya Bang.
0: Iya, jadi bisa konsisten begitu Bang ya, untuk memastikan ya, masyarakat dapat percaya lagi nih untuk berwisata ke daerah sana begitu ya Bang.
1: Iya, kenapa? Itu kan bukan objek atau destinasi pariwisata yang baru ya.
0: Iya betul.
1: Saya sejak dari kecil aja udah sering kesana bersama keluarga kan. Nah, kita semua makin lama makin bagus dan makin banyak tempatnya. Gitu. Tapi kalau sekarang ini malah jadi orang malas gitu karena hal yang kecil ya berapa ya mungkin dapatnya.
0: Iya.
1: Tapi kan saya yakin kesana bukan nggak mau ngaji gitu. Karena yang diminta juga nggak terlalu besar kalau saya. Tapi keselnya dipalak gitu yang mungkin marah mungkin kan.
0: Seringkali Bang di daerah wisata begitu ya, banyak pelaku usaha yang menggetok harga gitu atau menaikkan harganya secara tidak wajar begitu, katakanlah seperti itu ya, dari tarif pemandiannya, kemudian harga makanan sampai ke parkir juga ini. Nah, kalau dari PHRI sendiri bagaimana mendorong agar harga yang dipatok itu bisa transparan dan juga wajar nih di daerah wisata, Bang?
1: Ini yang saya bilang tadi, Bang. Inilah bisnis pariwisata harusnya bisa melakukan apa ya, sosialisasi lah bahasa kalau bahasa pemerintahnya. Tapi kalau saya bilang sih, ya harusnya kita sama-sama cari makan ya kalau bahasa Sumatera Utaranya ya. Ya kita kan pernah juga atau berwisata ya, healing-healing kecil gitu ya ke beberapa tempat wisata. Tentu kita sebagai wisata kan nggak mau juga ke tempat lain diberlakukan yang seperti itu ya, harga dinaikkan, kemudian parkir yang nggak wajar. Ya kita kembalikan lagi kepada dinas pariwisatanya, mau nggak melakukan apa edukasi lah. Karena salah satu unsur pariwisata yang paling utama adalah kenyamanan kan.
0: Betul.
1: Orang kan mau lari dari kebutuhan yang ada dalam pikirannya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana lah, kita kan bisa minum kopi di rumah sebenarnya dengan yang murah, nggak bayar malah. Nah, dan bisa bikin enak gitu. Tapi kenapa orang pergi ke kafe?
0: Betul.
1: Karena kan mau mencari suasana yang berbeda. Nah, pengalaman terutama. Nah, ketika dia menerima pengalaman yang tidak mengenakan ini, tentu kita nggak mau kan. Nah, makanya disinilah fungsi dan peranan pariwisata, mungkin dalam bentuk masyarakat pariwisata atau kelompok pariwisata yang mengedukasi masyarakat tempat agar ke depan siapapun yang ke sana dapat pengalaman yang menyenangkan. Dan ini akan diperluaskan. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau kita dapat pengalaman yang tidak menyenangkan, tentu akan berdampak negatif ya. Saya rasa begitu ya Bang.
0: Ya, baik. Bang Lutfi, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Rian di Amplas. Selamat pagi Pro 1 RR Medan. Jujur, beberapa minggu lalu saya bawa keluarga mandi air panas ke Sidebuk-Debuk. Baru masuk udah dikutip di simpang. Maju sikit diminta lagi uang parkir liar. Masuk tempat mandi bayar lagi. Rasanya mau liburan bukannya senang, malah emosi. Sampai kapan praktik seperti ini dibiarkan? Apakah pemerintah tidak bisa tegas membuat satu pintu pembayaran aja, katanya. Dari Bang Rian Jamplas, boleh ditanggapi oleh Bang Lutfi. Silakan, Bang.
1: Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau dulu ketika kita memberikan edukasi, ya, kita tentu memberikan pengalaman, pelayanan gitu. Kalau sekarang, pengalaman yang dibutuhkan. Nah, bagaimana seharusnya kita ini sebagai insan pariwisata harusnya dapat memberikan pengalaman yang berkesan, pengalaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Wajar ya kalau abang yang dari Ampas tadi merasa kesal, kenapa dia mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Hati-hati loh, pengalaman yang tidak menyenangkan ini akan tersimpan di dalam memori kita. Mm-hmm. Dan kita nggak berhenti biasanya itu. Biasanya mau share juga pengalaman ini ke yang lain. Yeah. Buktinya dia share ke RRI kan.
0: Baik. Bisa dari sosial media juga seperti itu, Bang, ya. Jadi semakin masif ini informasi negatif yang beredar jadinya, Bang, ya.
1: Iya, jadi selain pelayanan, kita juga perlu pengalaman gitu, Bang. Mm-hmm.
0: Ya, baik. Ini ada satu lagi yang masuk dari WhatsApp kami di 0811-616-943. Dari Ibu Murni di Semangat Gunung. Selamat pagi, Pro 1. Saya pengelola penginapan di Semangat Gunung. Kami pengusaha kecil di sini sangat dirugikan dengan berita pungli dan pemblokiran jalan yang viral. Tamu-tamu dari Medan banyak yang membatalkan pesanan kamar karena takut ditahan di jalan atau diintimidasi. Gimana dari pemerintah dan PHRI bisa bantu agar pelaku usaha lokal yang jujur seperti kami ini tidak mati diterjang pemberitaan negatif? Boleh ditangkapi oleh Bang Lutfi, silakan, Bang.
1: Ya, jujur ya, kita memang sedang lagi proses pembentukan ulang DPC PHRI Taru karena sempat kurang aktif karena, nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini minimum korwil lah yang nanti akan kita libatkan. Kita berharap kepada korwil ini ke depan bisa memberikan apa ya, suasana yang lebih positif lah. Mm-hmm. Nah, mungkin gitu ya dari kita ya.
0: Iya, yeah, baik.
1: Sudah ada sih beberapa calon yang mau kita jadikan pengurus korwil di sana. Mm-hmm.
0: Ya, yeah, Bang Lutfi, kalau dari kacamata abang sebagai pelaku usaha dan juga anggota PHRI ya, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh wisatawan itu apakah harga yang murah atau kenyamanan gitu? Jadi dia rela membayar berapapun asal dia mendapatkan kenyamanan itu, Bang?
1: Ya, masing-masing gini ya, kalau saya bilang paling sederhana ya, ya kita sendiri kan sebenarnya wisatawan ya. Tadi saya kasih contoh yang paling sederhana, kalau mau cari kopi gratis dan enak, cukup di rumah ya.
0: Iya.
1: Tapi kenapa kita harus pergi keluar rumah dengan ke kafe atau ke coffee shop gitu? Artinya kan kita mau cari perbedaan suasana dan dilayani, gitu. Jadi tergantung gitu. Kalau kita, sebenarnya kita sebagai wisata juga cukup paham dan sadar ya. Kalau kita punya uang yang banyak atau harga yang mahal, kita juga berharap tentu pelayanannya lebih gitu. Jadi sebenarnya bukan soal harga murah. Nah, kalau memang pelayanannya itu premium ya, pasti kita juga rela mengeluarkan harga yang layak gitu ya. Nah, itu tadi saya contoh tadi, kalaupun kita mau cari yang murah, kita juga sadar diri cukup di rumah aja kan gitu.
0: Yeah.
1: Artinya harga itu relatif. Yang harga paling itu penting relatif. Itu apa? Sekali lagi saya ulangi tadi, bagaimana kita mendapatkan pelayanan sehingga tercipta pengalaman yang berapapun kita mau bayar gitu. Nah, jangan karena hal-hal yang kecil tadi, benar. Kenapa nggak dipaketkan saja atau sekali sekali aja gitu loh, berbukit debu-debu gitu. Nah, saya pikir itu ya contohnya ya, Bang ya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Ini ada lagi, Bang, pertanyaan dari Wahyu di Stabat. Selamat pagi. Apakah yang terjadi di Sedebuk-Debuk ini merupakan akumulasi dari ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola destinasi wisata setempat? Gimana, Bang Wahyu, tanggapannya?
1: Aduh, agak berat ini. Nanti saya takut kalau kita bilang pemerintah daerahnya gimana ya, tidak reaktif gitu ya, sehingga pemadam kebakaran gitu. Nah, harusnya di sini peranan apa perencanaan pariwisata. Karena perencanaan pariwisata itu bukan hanya bangun objeknya atau bangunan fisiknya terutama, tapi lebih dari itu ya. Karena ada istilahnya namanya AMDAL kan.
0: Yeah.
1: AMDAL ini bukan hanya cerita soal buang sampah atau kotor gitu misalnya. AMDAL ini meliputi juga keterlibatan masyarakat tempat. Lingkungan ini kan bukan hanya pohon-pohonan gitu ya. Lingkungan ada lingkungan sosial juga gitu. Nah, saya rasa di sini yang harusnya termasuk juga pemilik tempatnya. Nah, inilah kadang-kadang kalau kita lihat ya kenapa objek satu objek wisata itu seringkali melibatkan pemuda tempat gitu istilahnya. Ya minimum jadi tukang parkir lah. Nah, itu kenapa seringkali terjadi. Kenapa dari awal saya pikir apa ya partisipasi dalam perencanaan ini, partisipasi masyarakat terutama ya, ini tidak dipikirkan gitu. Sehingga kemungkinan masyarakat setempat merasa gini loh, merasa

0: Jadi kalau dari PHR sendiri Bang, dari Bang Lutfi ya, terusus ini apakah sebenarnya kebijakan dari pemerintah kita yang menghapus retribusi pintu masuk si debuk-debuk, jadi wisatawan itu cukup membayar sekali aja di lokasi penginapan atau pemandian resmi ini sudah cukup efektif sebenarnya Bang?
1: Gini Bang, apa namanya, istilahnya kayak di penerbit itu ada give back ya, memberi kembali gitu loh. Atau kalau dalam suatu perusahaan itu ada CSR. Ini nggak harus dalam bentuk uang. Gitu. Apa yang dirasakan masyarakat setempat yang perlu kita berikan kembali? Apakah karena misalnya tempat ibadahnya, misalnya, atau apa yang diperlukan masyarakat sana? Yeah. Saya nggak berani memberikan contoh langsung gitu, karena kita perlu harus survei juga ke sana. Sebenarnya masyarakat di sana itu butuhnya apa? Misalnya, kenapa nggak kita berikan masyarakat setempat keterampilan barista misalnya? Mm-hmm. Karena kopi karo kan cukup bagus. Nah, mm-hmm. Atau misalnya kita berikan keterampilan masak. Sehingga masyarakat di sana itu apa tanda kutipnya kita bisa bikin sibuk dalam hal yang positif, sehingga dia nggak berpikir untuk mencari duit receh itu. Karena apa? Dengan berusaha dia dapatkan skill, dia udah sibuk untuk melayani konsumennya sendiri gitu. Sehingga dia nggak sibuk untuk cari uang yang kecil gitu sih Bang.
0: Iya, artinya harus ada apa ya, persuasi secara halus gitu Bang ya, ke masyarakat kita agar bisa memiliki mindsetnya itu yang baik dalam mengelola daerah pariwisata, dan mereka sendiri pun dilibatkan begitu Bang ya.
1: Iya, partisipasi Bang.
0: Iya, kalau dari PHR ini ada rencana nggak ke depan Bang untuk membuat program edukasi atau mungkin kemitraan ya untuk warga lokal sendiri di rantai bisnis perhotelan dan pemandian terkhusus Bang?
1: Nah, PHR ini sendiri kan, ini saya jawab ya Bang. PHR ini sendiri kan anggotanya adalah para pelaku pariwisata. Yeah. Bahkan sekarang ini sudah dibeli-beli perluas. Siapapun bisa menjadi anggota yang bergerak dalam wisata bisa menjadi anggota PHR. Itu dengan mendaftar. Ya, saya pikir kalau di sananya sendiri juga tidak mau bergabung di PHRI, tentu kami sebagai organisasi salah juga kalau tiba-tiba masuk di sana kan. Yeah. Nah makanya langkah kita pertama sekali kita menentukan tidak dulu Korwil yang warga Kabupaten Garut itu dia lebih tahu bagaimana budaya di sana, dia lebih tahu bagaimana etika di sana. Nah nanti melalui beliau kita coba masuk pelan-pelan untuk bikin situasi yang ingin kita coba perbaiki di sana. Itu harapannya ke depan Bang, nggak waktu lama lah. Nggak ada calon yang memang mau minta berkorwil ke sana Bang.
0: Iya, baik. Kalau menurut Bang Lutfi juga, apakah sebenarnya kita dari pemerintah ya perlu lebih persuasinya itu lebih mencakup keseluruhan begitu Bang, tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja Bang, agar pola mindset dari para pelaku usaha khususnya di Sumatera Utara itu bisa berubah gitu, sama seperti mungkin kayak di Bali yang masyarakatnya sudah sangat menerima daerah mereka sebagai daerah wisata dan juga memperlakukan tamu juga sebagai orang yang sangat dihormati begitu Bang. Gimana Bang Lutfi?
1: Nah ini benar nih, sebenarnya kebetulan kami dari PHR Sumatera Utara ada rencana untuk Rakerda di tanggal 19. Nah, salah satunya kita akan buat acara talk show ya di acara Rakerda itu. Nah, yang kita bahas itu sudah kita sepakati judulnya tuh Redefine Hospitality. Kalau bahasa Indonesia kira-kira mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya dengan hospitality ini. Ini bukan hanya menyangkut industri pariwisata atau perhotelan ya Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Karena hospitality ini kan pada dasarnya kan pelayanan ya.
0: Betul.
1: Siapapun sebenarnya ingin dilayani ya. Ini yang sebenarnya memang kurang dari kita di Sumatera Utara. Hanya yang ada kesan jelek dari orang luar kita ya. Kota para ketua, tanah para raja kan.
0: Iya. Yeah. Kota para ketua.
1: Gimana coba? Nyuruh atau minta para ketua dan para raja-raja.

0: dan mau melayani.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, itu kan sesuatu yang tantangan ya.
1: Betul.
0: Nah, makanya nanti di bulan 11 kita akan coba mengajak semualah masyarakat Sumatera Utara yang apa ya merasa perlu kita mendefinisikan ulang.
1: Betul.
0: Bagaimana sih sebenarnya pelayanan khas kita dari Sumatera Utara? Nah, kayak misalnya horas. Mungkin orang di Jawa Barat berlari dia.
1: Kaget gitu, Bang, ya.
0: Iya, mak, aku mau dipukul ini. Horas. Padahal maksud kita ini horas ini untuk dia, kan? Tapi karena kita biasa mencetkan horas dengan suara yang penting, ya, suara yang kuat, orang dari Jawa Barat yang halus itu mungkin nggak bisa lari dia, gitu. Cukup lari, padahal kita mau tambut dia, gitu, kan? Itu contoh-contoh. Jangan nanti teman-teman yang dari suku Batak, saya kebetulan orang Batak juga, tersinggung gitu. Terus rame-rame datangin RRI pula kan.
1: Baik. Ya, terakhir mungkin Bang Lutfi untuk menutup dialog kita pagi ini. Apa imbauan yang bisa disampaikan dan juga harapannya untuk pemerintah daerah, kemudian para pelaku usaha, khususnya di kawasan Karo terkait dengan topik kita pagi ini, untuk mengembalikan kejayaan pariwisata si Debuk-Debuk. Sekaligus closing statement dari Bang Lutfi. Silakan, Bang.
0: Tetap ya kata kunci yang sebelum tadi itu kata kunci tadi ya. Setiap orang sebenarnya ingin dilayani. Karena dengan pelayanan yang baik akan membuat pengalaman yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan ini tentu akan membuat sesuatu yang nggak bernilai. Nah, kayaknya menurut saya kita perlulah bukan hanya pariwisata atau perhotelan ya. Semua industri saya pikir perlu kita definisikan ulang. Saya mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk apa ya, sama-sama memberikan pelayanan yang baik sehingga siapapun yang kita layani akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Apakah industri perbankan, kampus, rumah sakit. Nah, jadi benar-benar kita ini akan dikenal orang punya isi pelayanan yang baik, pelayanan yang menyenangkan. Walaupun dengan ciri khas kita gitu. Nah, artinya apa? Kita sama-sama perlu memikirkan ulang lah bagaimana kita memberikan pelayanan dengan ciri khas kita. Sehingga orang paham gitu loh. Walaupun kita mungkin agak sedikit keras ya, horas gitu. Tapi orang udah tahu, oh itu bukan berarti marah. Kita orang di Sumatera Utara itu kan yang terkenal suaranya kuat ya. Tapi bukan berarti hati kita tidak lembut. Ya, istilah anak-anak Medan ini, bahwa tampang boleh roker, hati tetap roma kan gitu. Mungkin gitulah Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Lutfi yang sudah bergabung dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Semoga lancar dan sukses juga untuk Rakerda nanti di bulan 11. Benar Bang ya?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bang Lutfi. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua Bidang Edukasi dan Sertifikasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sumatera Utara, Ahmad Lutfi Hutasuhut. Kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pengamat pariwisata dan akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Randes Gustanto M.Hum, namun masih belum tersambung hingga saat ini. Terima kasih untuk Anda, seluruh pendengar dan pemirsa yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim yang mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara, yang di mana wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekankan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Dan BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Arda Sena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Khatulistiwa Indonesia. Arda Sena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Dan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Arda Sena mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Dan pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih dan penghematan air, dan juga informasi iklim. Arda Sena mengatakan upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan juga survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Dan dikatakan, Kodari juga menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Dan pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari juga berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Juga masyarakat diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sebelum Perkopa 31 RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Pendengar, nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, Halo RRI hadir untuk menemani Anda ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang nantinya ingin bergabung untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Nantinya mulai dari pukul 9 hingga nanti pukul 10, salsa menemani Anda di Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya di Halo RRI.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di Halo RRI hari ini bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang punya segala keluhan-keluhan bisa disampaikan di Halo RRI untuk pagi hari ini bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Mungkin di seputar rumah Anda sering mengalami yang namanya mati listrik ya, atau mungkin mati air di rumah Anda juga keruh, atau mungkin ada jalanan di seputar rumah Anda yang sudah lama tidak diperbaiki, jalannya berlubang, dan ketika banjir atau hujan ya menyebabkan banyak masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Entah itu mungkin lubangnya tidak dapat terlihat gitu ya di jalan dan membahayakan pengguna jalan, atau mungkin keluhan-keluhan lainnya yang ini ingin Anda sampaikan di Halo RRI pada pagi hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Kalau mungkin Anda mendengarkan Halo RRI di hari Senin kemarin ya, sudah ada para pendengar kita ya yang kemarin itu mengeluhkan bahwa lampu jalan di seputaran rumahnya di Jalan Garuda itu mati dan sudah lama tidak diperbaiki. Jadi jalanan yang ada di Garuda itu cukup gelap ya, apalagi kalau misalnya malam, takut terjadi rawan tindak kriminalitas ya. Dan akhirnya setelah disampaikan di Halo RRI, bisa segera diatasi ya, dihubungin pihak-pihak terkait agar segera memasang kembali lampu jalan yang ada di sana, biar jalan seputar Jalan Garuda pun dilalui juga enak gitu ya, terang di malam hari. Dan sudah ditangani juga ya, kata Najwa semalam di hari Senin, bahwa di lampu jalanan yang ada di Jalan Garuda itu sudah hidup kembali lampu jalannya, sudah diperbaiki ya, sudah diganti bohlamnya mungkin ya. Jadi setiap malam di sana juga mau melintas juga enak karena lampu jalannya itu sudah hidup kembali. Dan tentunya banyak juga para pendengar kita yang sudah menyampaikan keluhan-keluhannya di Halo RRI, dan juga kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Dan beberapa hari kemudian ya, setelah dilaporkan, bisa diselesaikan segala keluhan-keluhannya, segala permasalahannya tentunya. Dan untuk Anda semua pendengar yang ingin menyampaikan segala keluhan Anda di Halo RRI pada pagi hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa akan menemani Anda di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Masih di Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya. Tentunya pada pagi hari ini pendengar Anda bisa bergabung di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Kami memanggil semua warga Kota Medan ya, yang mungkin punya keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, yang mungkin sudah lama dikeluhkan tapi tidak kunjung mendapatkan respon. Kali ini ya, hari ini bersama Salsa Anda bisa ikut bergabung di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Tentunya pendengar Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda, mulai dari sampah yang bertumpuk ya di lingkungan Anda, atau mungkin air dan juga listrik yang belakangan ini sering padam, juga jalanan di seputar lingkungan Anda atau jalanan yang sedang Anda lalui saat sekarang ini lagi rusak ya jalannya, lampu jalan yang ada di sekitar rumah Anda atau jalan yang sering Anda lalui itu mati atau putus ya, jadi membuat jalanan gelap, atau mungkin ada hal-hal lain ya yang ingin Anda sampaikan, ada keluhkan mungkin seputar tentang pengutipan biaya parkir atau mungkin pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan, apapun bisa Anda keluhkan, Anda sampaikan di Halo RRI pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Mungkin warga-warga Marelan ya, mungkin bisa ikut bergabung, ada yang ingin disampaikan, atau mungkin warga Medan Tembung bisa bergabung ya, atau di Laut Dendang, di Tambak Bayan, di Tanjung Merawa, dari manapun Anda ya pendengar bisa bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya tentunya. Jadi Anda di Halo RRI tidak hanya mengeluhkan ya, menyampaikan segala keluhan-keluhan yang selama ini Anda temui, yang Anda dapati, tapi nantinya kami juga akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan segala keluhan Anda agar dapat teratasi tentunya ya. Jadi segala keluhan Anda tidak berhenti hanya di laporan saja, tapi juga kami kawal ya pendengar untuk diselesaikan tentunya. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3, dan tentunya ya Anda bisa bergabung melalui telepon WhatsApp atau chat dari WhatsApp juga boleh. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa akan menemani Anda di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Masih di Halo RRI, pendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan segala keluhan Anda dan juga pastinya temukan solusinya di Halo RRI. Melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443. Anda bisa menyampaikan segala keluhan Anda, pendengar, mulai dari sampah yang bertumpuk, ya, mati listrik, mati air, air yang keruh, jalanan yang rusak, apapun itu bisa disampaikan di Halo RRI melalui telepon WhatsApp di 0811 616 9443 atau melalui chat WhatsApp juga boleh di 0811 616 9443, juga di nomornya, ya, tentunya, pendengar. Anda bisa sampaikan segala keluhan-keluhan Anda, ya, dan juga pasti menemukan solusinya. Jadi Anda melapor ke Halo RRI tidak hanya untuk sekedar melapor saja, tapi tentunya nanti kami akan hubungi pihak-pihak terkait untuk menjawab segala keresahan Anda, segala keluhan Anda, agar dapat teratasi dengan baik tentunya, ya. Baik, langsung saja kita angkat telepon yang sudah masuk. Anda ikut bergabung pada pagi hari ini. Kita angkat dulu. Halo, Halo RRI.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Bapak Adi ini, Pak. Apa, Mbak? Di Jalan Pertahanan Patumba ini, Mbak.
0: Dengan Pak Adi di Patumba, ya?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Ya, masih mau menginfokan, Mbak, masalah jalan itu.
0: Baik, Pak Adi, di Patumba ada jalan di seputar mana itu, Pak? Boleh disampaikan?
1: Dari Jalan Pertahanan itu lah, Mbak, sampai menuju ke Patumba 2 itu, Mbak. Jalannya parah itu, Mbak.
0: Jalannya rusak?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, Jalan Pertahanan ya, Pak Adi?
1: Patumba, iya.
0: Oke, jalanannya? Ya,
1: tolonglah, Mbak.
0: Iya.
1: Disampaikan kepada pihak terkait. Terus itu, Mbak, satu lagi lampu-lampunya untuk penerangan malam itu kurang di sana juga, Mbak.
0: Oke, penerangan lampu jalan berarti ya, Pak, yang tidak ada di sana?
1: Iya, LPG, lampu jalan. Nah, baik. Jadi kalau kita pulang malam ya, nampaknya jalannya macam apalah, gelap gitu.
0: Oke, lampu jalannya memang tidak ada kah, Pak? Atau ada tapi lampunya mati?
1: Ada, tapi terputus, kadang ada yang putus gitu, Mbak.
0: Oke, berarti penerangan jalan, lampu jalannya juga di sana mati ya, Pak?
1: Iya. Mbak.
0: Baik, ya, terima kasih,
1: ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Iya, terima kasih, Pak Adi. Mudah-mudahan segera ketemu solusinya, nanti akan kami sampaikan ke pihak terkait, ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Iya, terima kasih, Pak Adi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, ada Pak Adi di Patumba, ya, yang mengeluhkan bahwa seputaran Jalan Pertahanan, ya, di Patumba hingga Jalan Patumba 2 tadi kalau tidak salah, ya, Pak Adi, bahwa jalanannya rusak di sana, dan terkait lampu jalan juga sudah padam, ya. Jadi kalau misalnya mau jalan malam-malam, berkendara malam-malam itu rawan, ya, Pak Adi, dengan kriminalitas dan juga pastinya tidak terlihat secara jelas jalannya seperti apa. Baik, Pak Adi, nanti kami sampaikan ke pihak terkait. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan jawabannya. Jadi nanti hari Jumat bisa disampaikan, ya, dan juga pasti bisa ditindaklanjutin langsung ke Patumba. Dan tentunya pendengar, Anda bisa ikut bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kebersamaan kita dalam Halo RRI dan juga Medan Pagi ini harus berakhir sampai sini dulu. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani Salsa ya, mulai dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita berjumpa kembali ya dalam Medan siang ini. Dan tentunya untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda, sampai berjumpa kembali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: 94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Di jam 10 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian Barat, ini sudah disambut tadi dengan Raim Laode dengan Bersenja Gurau ya. Dan kita lanjut lagi nih di segmen kita. Kalau tadi sudah ada Salsabila, kali ini ada Rafika Putri. Sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat akan terus menemani Anda semuanya. Dan di hari Rabu, tepatnya di tanggal 12 Agustus 2026 di jam 10 ini ya, Halo Polisi. Nah, ini seperti biasa nih kita akan ngobrol. Kali ini sudah hadir bersama Vika dari ada AKP Donald Sianturi SHMH. Jadi beliau ini adalah Kasubag Minopsnal Dires Narkoba Polda Sul. Ya, selamat siang Bapakku.
1: Siang Mbak Vika.
0: Iya, sehat?
1: Baik, untuk kabarnya pagi hari ini kita sehat. Mbak Vika gimana kabarnya?
0: Vika sehat, alhamdulillah. Gimana Bapak rasanya duduk di kursi panas?
1: Ya, sebenarnya sih nggak panas, tapi kursinya sejuk ini.
0: Sejuk ya?
1: Sesuai dengan cuaca kota Medan hari ini, mendung.
0: Mendung.
1: Gitu, habis hujan, jadi adem lah rasanya, sama dengan hatinya lah ya.
0: Adem hatinya. Bapak ini, Bapak baru pertama di sini atau sudah beberapa kali? Atau kita yang baru ketemu nih?
1: Kayaknya baru pertama.
0: Baru pertama kita ini sudah bakal bahas tentang upaya dari Polda Sumut dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Ya Pak ya. Ini ya, kalau kita lanjut nih, kalau kita ngobrol nih, kita mau bahas dulu pertama adalah kasus nih Pak. Ini ya, biar kita kecilin sedikit nih si Raimnya, dari tadi udah nyanyi. Nah, ini kalau kita bicara kasus Pak, ini bagaimana Bapak gambaran kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumatera Utara saat ini? Apakah ada kecenderungan peningkatan atau justru malah penurunan drastis gitu?
1: Baik, makasih Mbak Pika. Untuk berbicara kasus saat ini Polda Sumut, kita dalam hal pengungkapan kasus dari periode Januari hingga 10 Agustus 2026 itu ada 4.630 kasus dengan tersangka, itu dari seluruhnya 5.561 tersangka. Ini tersangka ini ada dua kategori, ada pemakai dan ada merupakan jaringan. Kalau pemakai ini ada 1.050 tersangka, kemudian untuk jaringan ada 4.511 tersangka, Mbak. Untuk barang bukti yang telah kita amankan itu dari berbagai macam jenis ya. Ada seperti sabu. Kalau sabu saat ini kita sudah melakukan ungkap kasus itu sebanyak 1 ton 21 kilo. Kemudian untuk daun ganja 1 ton 36 kilo, kemudian pohon ganja 3.239 batang. Biji ganja pun demikian, ada 76 gram, kemudian pil ekstasi ada 149.101 butir itu banyaknya. Kemudian ada vape mengandung narkotika, ini yang lagi tren saat ini ya, vape getar namanya. Itu yang sudah kita ungkap hingga saat ini ada 14.115 buah banyaknya yang telah kita amankan. Kemudian happy water itu ada 566 saset. Kemudian pil happy pipe itu ada 21.399 butir. Ketamin itu ada 8 kilo, ketamin cair ada lebih kurang 1 kilo. Kemudian pil trihexipenedil itu 405 butir. Jadi kalau pil trihexipenedil ini, dia lebih cenderung ke undang-undang kesehatan, para pelaku menggunakan kandungan ini untuk membuat pil ekstasi. Jadi dia meniru, jadi menjual seolah-olah itu ekstasi di pasar dunia narkoba. Kemudian untuk masyarakat yang kita selamatkan itu sekitar 18.239.937 dari hasil ungkap kasus. saat ini, Mbak.
0: Oh, itu dari Januari sampai Agustus.
1: Iya, benar.
0: Ini luar biasa banyak sekali ya, Pak. Ini kan tadi ada sabu, daun ganja, pohon ganja. Ini dengan jumlah yang hitungannya ton, ya, Bapak.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya Vika penasaran ya, Pak, nih. Dari barang bukti ini, ini cara pemusnahannya bagaimana, Pak?
1: Baik. Untuk pemusnahan sabu maupun ganja itu kita lakukan dengan menggunakan ada namanya mesin yang digunakan pada saat pemusnahan. Jadi kalau dia dalam jumlah besar kita menggunakan mesin insinerator namanya yang kita pakai, kita pinjam dari BNN. Kemudian itu kita musnahkan dengan cara dibakar. Kemudian daun ganja pun demikian dan ekstasi demikian. Jadi waktunya memang cukup lama ya untuk membakar. Kemudian ada yang dengan cara direbus. Nah, itu direbus dengan menggunakan media api, apa kompor, ditaruh di dalam dandang, kemudian dibuang di septic tank terhadap hasil rebusan dari barang bukti tersebut. Dan ini pun pada saat kita melakukan pemusnahan itu kita wajib untuk menghadirkan saksi dan penasihat hukumnya, kemudian dari teman APH kejaksaan untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut, Mbak.
0: Oke, luar biasa. Bapak, ini di segini banyaknya barang bukti, ini lokasi mana saja nih, Pak, yang menjadi perhatian khusus nih, Pak, untuk Polda Sumut sendiri?
1: Baik, Mbak Pika. Jadi kalau lokasi yang hingga saat ini kita gencar ya untuk melakukan pemberantasan narkoba, ini ada tiga ya, tiga jalur ya. Jadi kalau tiga jalur ini sih yang lebih gencarnya kita melalui jalur darat ya. Kalau di jalur darat ini ada sekitar 7 tempat ya yang untuk menjadi akses lokasi pintu masuk peredaran narkoba untuk wilayah Sumatera Utara. Itu yang pertama untuk di Sumatera Utara sendiri di wilayah Langkat. Itu pintu masuknya dari Aceh Tamiang, kemudian ke Besitang ya. Kemudian untuk di Tanah Karo sendiri dari arah Aceh Tenggara Kota Cane itu ke arah Mardinding di Tanah Karonya. Kemudian untuk wilayah Dairi, itu Dairi sendiri itu dari Kota Cane juga masuk ke Tanah Pinem. Nah, kemudian dari Tapanuli Tengah, Manduamas ke Singkil. Kemudian di jalur Pakpak Barat, nah itu akses masuknya dari Subulu Salam, ya Aceh, dari Provinsi Aceh, kemudian dia masuk ke Kecamatan Sitelu Tali, Urang Jehe. Kemudian di Labuan Batu sendiri itu masuk dari Rokan Hilir, Bagan Batu Riau. Kemudian dari Madinah, dari Rao, Sumbar itu ke arah Muara Siponge. Itu Mbak Pita untuk melalui jalur daratnya.
0: Itu jalur daratnya?
1: Iya.
0: Oh, okay. Nah,
1: kemudian dari jalur udara, untuk Sumatera Utara sendiri pun iya demikian. Ada empat daerah bandara di Sumatera Utara ini, ada di Sibolga ya, Bandara FL Tobing Pinang Sori, kemudian di Bandara Binakan IAS, kemudian Kuala Namu Internasional ya yang di Deli Serdang, kemudian yang di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Jadi ini cukup menarik, Mbak Pita. Kalau jalur udara ini ini yang lagi tren kayaknya, para pelaku ini menggunakan jalur udara Bandara Silangit.
0: Oh, iya. Dari tempat wisata dia langsung.
1: Iya, dari Bandara Udara Silangit untuk menuju Jakarta itu mereka menggunakan pesawat ya untuk berangkat ke sana. Jadi untuk penerbangan ke Jakarta. Jadi kita juga bekerja sama dengan teman-teman yang dari Bandara Silangit maupun Kuala Namu, itu cukup membantu kita juga dalam peredaran gelap narkotika. Seperti di Silangit itu ada tahun ini saja kita ada 9 kasus untuk ungkap kasus di sana bersama dengan teman-teman dari Bandara Silangit. Kemudian itu barang buktinya cukup lumayan banyak juga ya, 18,3 kilo untuk si langit. Kemudian untuk Deli Serdang itu yang Bandara Kuala Namu itu ada 11 kasus yang sudah kita ungkap di sana. Itu ada barang bukti 10,7 kilo. Jadi ya memang mereka lebih memilih lewat bandara

0: baik dari teman-teman dari TNI Angkatan Laut, dari Polair maupun dari Bea Cukai. Makanya jalur laut ini ya memang untuk dari seberang pintu masuknya ya cukup lumayan ya, seperti dari Langkat, Asahan, Nias, kemudian Pelabuhan Belawan, kemudian Serdang Bedagai, ya kalau di Sirge itu Pantai Cermin, Teluk Mengkudu ya, Tanjung Beringin, kemudian Batubara, kemudian Tanjung Bali. Ya, kalau Tanjung Bali ini lebih banyak dia, Mbak, karena jalur-jalur tikusnya cukup signifikan rame kalau di Tanjung Bali. Kemudian di Labuan Batu pun demikian. Labuan Batu ini kan ada di seperti di Labura ya, Labusel, itu lumayan juga banyak, Mbak, karena berbatasan langsung dengan perairan Malaysia. Demikian, Mbak Pita.
1: Oke. Bang, ini kan tadi kasusnya ada beberapa gitu. Apakah sebenarnya ada juga yang lolos dari bandara-bandara itu atau dari laut, dari darat?
0: Ya, kalau yang lolos itu ya, kita kan dari teman-teman kepolisian dan teman-teman dari bandar udara sudah semaksimal mungkin, karena kita juga teman-teman dari kepolisian juga ada yang standby di sana untuk melakukan pengawasan, pengecekan terhadap barang-barang yang patut diduga dicurigai terhadap penumpang yang melakukan penerbangan. Nah, itu mungkin saja ya, mungkin saja ada juga yang lolos dari pengawasan kita, karena kan begitu banyaknya penumpang yang harus kita awasin, begitu banyaknya barang yang harus kita cek. Nah, jadi mungkin saja itu ada yang lolos, tapi ya banyak juga yang tidak lolos, Mbak
1: Pita.
0: Banyak
1: juga yang tidak lolos. Baik, ini Bang seru sekali ya, tapi ini kita mau rehat dulu sejenak, nanti kita bakal balik dan ngobrol lagi ya. Jadi pastikan Anda mendengar terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo Polisi dan kita masih bersama AKP Donald Sianturi di studio. Dan ini kita mau lanjut lagi ya Pak ya. Ini kalau kita bicara dari upayanya sendiri nih ya, apa sih yang dilakukan oleh kepolisian terhadap daerah-daerah atau kampung-kampung yang terdapat barak-baraknya gitu ya, tempat beredarnya narkoba sendiri?
1: Upaya kita terhadap lokasi yang juga tempat peredaran narkoba di kampung ataupun di desa ya, ataupun di kelurahan, di khususnya di kota Medan ya. Jadi kalau kita sendiri sih sudah banyak melakukan kegiatan ya untuk grebek sarang narkoba namanya. Program itu memang sangat bagus. Sampai sekarang kita masih terus melakukan grebek sarang narkoba. Dari periode Januari hingga Agustus ini kita sudah ada 730 kegiatan ya untuk grebek sarang narkoba itu. Jadi itu setelah kita melakukan grebek sarang narkoba itu kita proses. Ada 375 kasus yang kita proses terhadap kasus dari hasil kegiatan GSN tersebut. Itu tersangkanya ada 447 tersangka. Kemudian barang buktinya yang kita amankan 1071,76 gram itu banyaknya. Kemudian ganja juga ada 14.676 gram batang ganja, kemudian 610 butir pil ekstasi. Jadi itu yang dalam proses sidiknya. Kemudian yang dilakukan rehabilitasi itu sebanyak 177 orang yang kita lakukan rehab. Dan terhadap barak yang kita temukan pada saat kita melakukan GSN itu kita bakar. Seluruhnya itu kita bakar gitu, dengan disaksikan oleh warga setempat, dan warga setempat juga sangat berkenan ya untuk melakukan kegiatan itu karena mereka juga merasa terbantu adanya kegiatan tersebut sehingga mereka juga dapat beraktivitas. Karena kalau adanya barak-barak narkoba ini merasa terganggu ya, karena seperti lingkungan sekitar juga jalan mau ke tempatnya terganggu dengan ramainya orang, siang malam di sana ada keramaian, jadi mereka juga cukup terganggu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh para pelaku ini. Kemudian untuk lokasi-lokasinya ini, itu kalau di Kota Medan itu yang sering dilakukan itu di wilayah Jermal ya. Kemudian di Labuan Batu juga ada, itu seperti di Dusun Sialang, kemudian seperti di Binjai juga. Jadi ada beberapa tempat yang sudah kita melakukan GSN itu Mbak Pita, demikian.
0: Bapak, ini dari semua tempat ini, tempat paling mana Pak? Ini sebenarnya paling rawan untuk saat ini. Dari data kita nih Pak, dari Januari sampai Agustus ini Pak.
1: Untuk saat ini ya yang lebih paling rawan daerah Jermal ya.
0: Jermal memang terkenal ya Pak dari dulu ya Jermal ini.
1: Polrestabes Medan juga beserta Polda juga itu sama-sama melakukan GSN. Kemudian kita juga setiap malam ya melakukan patroli KRYD di sana guna memitigasi kejahatan-kejahatan jalanan maupun tindak pidana narkotika yang di sana, karena ini berkaitan ya kejahatan jalanan dengan tindak pidana narkotika. Jadi kita harus memitigasi setiap perbuatan, setiap tindak pidana yang ada di sana dengan melakukan patroli bersama-sama dengan TNI juga bersama-sama melakukan razia juga. Kita tetap melakukan itu Mbak Pita.
0: Oke, Pak, ini kan tadi ada katanya razia. Ya. Iya. Ini biasanya akhirnya kedapatan itu remaja, dewasa, atau mungkin ada perempuan juga nih Pak?
1: Pada saat kita melaksanakan razia itu banyak ya dari bermacam pengunjung ya. Kalau seperti di tempat hiburan malam, THM, itu banyak dari berbagai pengunjung. Namun kalau untuk yang namanya anak belum pernah kita temukan, hanya saja yang lebih cenderung pengunjung THM tersebut itu remaja dan pengunjung dewasa. Dari hasil razia tersebut kita melakukan pemeriksaan terhadap sekitar tempat, kemudian terhadap badan, pakaian. Nah, dari sana nanti kita melakukan tes urin, ya. Tes urin juga melakukan kita pemeriksaan keseluruhan pakaian yang dia kenakan. Jadi kalau misalnya urinnya positif ya kita amankan untuk dibawa ke kantor di narkoba. Demikian.
0: Baik, ini kan kalau misalnya itu dia seandainya nih Pak, dia tes urin tidak nih ya, negatif gitu. Ya. Tapi ditemukan nih dari dianya nih mungkin ada narkotika atau mungkin dia cuma di bawah 1 gram gitu ya. Entah sabu atau ganja gitu atau mungkin di bawah 5 gram deh gitu. Ya. Bagaimana nih proses hukumnya, Pak?
1: Baik, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan atau razia terhadap seseorang, dari hasil razia kita lakukan tes urin, misalnya urinnya negatif gitu ya, Mbak Pita ya.
0: Tapi kedapatan nih barang buktinya.
1: Membawa narkotika. Dari keterangan dia kita akan melakukan pendalaman terhadap barang bukti tersebut. Dia dapat dari mana, apakah dia merupakan jaringan, kemudian alat bukti itu apakah memang benar-benar barang yang dia pegang itu punya dia. Tapi pada umumnya itu milik si pelaku ya yang dia bawa. Terhadap barang bukti yang dibawa 1 gram ya, itu tetap kita proses terhadap si pelaku ya. Kemudian kita melakukan pengembangan pendalaman apakah barang bukti yang dia bawa itu dia beli dari mana. Kemudian kita melakukan juga penggeledahan rumah tempat yang sering dia kunjungi itu berdasarkan hasil dari analisa barang-barang elektronik dia. Ya, kalau barang-barang elektronik dia kan ada seperti handphone, laptop ya. Itu kita analisa apakah memang dia komunikasinya, biasanya kalau pelaku ini pinter Mbak Bita. Apalagi yang dewasa ya. Dia komunikasi kadang-kadang enggak lewat handphone. Kadang-kadang dia lewat laptop gitu. Jadi tersimpan di laptopnya gitu Mbak. Demikian Mbak.
0: Oke, baik Bapak. Dan ini Pak, ini Vika penasaran nih Pak. Kalau nih kedapatan di usia remaja, apakah hukumannya sama atau ada perbedaan?
1: Jelas beda Mbak.
0: Beda.
1: Jadi kalau yang di bawah umur kita beda dengan proses pidana yang orang dewasa, kita tetap menggunakan undang-undang perlindungan anak itu tetap kita lengketkan terhadap perbuatan yang dia lakukan karena kan itu ancaman hukumannya berbeda ya Mbak. Demikian.
0: Oke, baik. Bapak, ini kan tadi kita balik lagi nih ya. Tadi kan sudah ada peredaran dari jalur laut, udara, ya, terus juga darat gitu ya. Ini biasanya para pelaku ini menggunakan modus-modus apa nih, Pak?
1: Oh, ya, baik. Kalau modusnya untuk para pelaku ini sangat banyak ya, Mbak, ya, kalau untuk modusnya. Jadi kalau seperti jalur darat, itu modusnya itu dia menggunakan seperti kalau dia menggunakan membawa barangnya dengan menggunakan mobil, nah itu di mobil itu mereka modifikasi. Yang pertama seperti dari tangki mobil, nanti tangki mobilnya mereka modifikasi. Itu seharusnya mobil kan tangki, katakan mobil Pajero ya, atau mobil Fortuner. Itu tangkinya kan kapasitas 60 liter, nanti mereka bagi dua, ini para pelaku ini pinter. Dibagi itu tangkinya setengah untuk BBM-nya, setengah untuk narkotikanya. Jadi mereka simpan di dalam tangki mobil. Kemudian comfortable mobil bisa di antara celah pintu. Itu kan ada penutup pintu. Nah, di situ mereka selipkan untuk barang-barangnya. Nah, kalau untuk melalui jalur darat ini penumpang juga sering seolah-olah dia menyamarkan di oleh-oleh ya, oleh-oleh seperti kemarin yang kita amankan di dalam bus, dia menggunakan Bika Ambon. Jadi seolah-olah itu oleh-oleh dari Medan, Bika Ambon, ternyata isinya ini sabu gitu, mau dia bawa ke Pekanbaru. Para pelaku ini cenderung juga Mbak Pita, dia menggunakan identitas palsu. Jadi dia pakai KTP nama palsu, kemudian SIM palsu. Jadi dia samarkan namanya sehingga kita yang memperoleh informasi dari kepolisian, kita memperoleh informasi namanya misalnya si A, ternyata kita cek di identitas dia si B. Nah, itu itu sampai sebegitunya mereka dalam melakukan peredaran narkoba untuk jalur darat, jalur udara pun demikian ya. Mm-hmm. Makanya banyak modus kalau yang di jalur darat, kemudian lewat ransel juga, jadi seolah-olah itu pakaian ternyata di dalamnya tidak. Mm-hmm. Kemudian disimpan di apa, digabung sama barang-barang rongsokan, jadi seolah-olah itu barang bekas, ternyata di bawahnya narkoba. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau untuk yang jalur daratnya demikian. Kemudian untuk yang jalur lautnya juga, mereka lebih cenderung menggunakan kapal-kapal kecil.
0: Tongkang itu?
1: Enggak, kapal kecil mbak, kapal sampan.
0: Oh.
1: Ya, kapal sampan. Jadi mereka ini berangkat dari Pelabuhan Tikus untuk menuju ke tengah lautan ya. Mm-hmm. Di tengah nanti ada yang memberikan, ada yang memandu mereka ini untuk mengambil narkoba di tengah laut. Jadi nggak langsung diantar ke darat. Jadi dari seberang, katakan dari Malaysia, katakan dari Thailand, itu mereka di tengah laut dengan memberikan koordinatnya. Ya pada umumnya kan kalau pengguna kapal kan tahulah koordinatnya di mana, jalur mana yang harus dilalui tahu. Nah, nanti mereka bertemu di tengah laut. Nah, jadi seolah-olah itu yang berangkat ke tengah laut itu kapal nelayan. Jadi nanti disamarkan di atasnya ada jaring
0: ikan,
1: jaring gitu. Ikan gitu. Ternyata tidak, karena kan kalau menggunakan laut memang dia lebih aman ya, karena lebih sering di malam hari kegiatan itu yang mereka lakukan. Jadi para pelaku lebih banyak menggunakan dari jalur laut, mbak.
0: Lebih banyak jalur laut.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau jalur udara ya seperti yang dari 10 kasus yang dari 20 kasus baik dari Silangit maupun Kuala Namu itu ada macam cara mereka, jadi mereka masukkan ke dalam tasnya, kopernya untuk diletak di bagasi dengan ketelitian dari teman-teman, ketelitian dari petugas bandara untuk melakukan pengecekan, bahkan informasi dari masyarakat juga kepada kita yang sangat penting ya. Itu poin pentingnya untuk dalam pemberantasan narkoba ini, peran serta dari masyarakat ini mbak. Karena kalau kita satu frekuensi dalam hal memberantas narkotika cukup enak, cukup mudah. Karena kita bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pengungkapan. Kadang-kadang kan masyarakat harus, Pak, jangan kasih tahu identitas saya, Pak. Ya, itu. Tapi mereka senang gitu dengan memberikan informasi.
0: Dan okay.
1: Itu terungkap, mereka senang ya. Karena mereka sendiri sih risih ya melihat kegiatan-kegiatan seperti itu. Demikian, Pak. Okay.
0: Bapak, ini selama Bapak menangani kasus ya, ada nggak yang penyelundupan paling out of the box gitu? Kayak kita tuh hah, kok bisa kepikiran gitu?
1: Ya, jadi kalau penyeludupan yang sering terjadi kan seperti jalur laut ya pada umumnya. Kalau yang di jalur laut ini kan dia lebih apa ya, lebih besar ya, karena dia menggunakan jaringan itu laut, darat, jadi pengendali gitu mbak. Mm-hmm. Jadi yang di jalur laut ini itu mereka biasanya jumlahnya yang lebih besar ya. Lebih besar dalam hal untuk pengiriman melalui darat. Nanti ada orang kerjanya di darat, beda lagi. Orang kerjanya nanti untuk membawa mobil, beda lagi. Orang kerjanya untuk menyimpan pada saat transit di pelabuhan itu beda lagi, Pak. Jadi kerjasamanya mereka ini kalau yang namanya jaringan ya bisa lebih dari 5 orang ya. Makanya kalau dalam jumlah besar mereka untuk melakukan peredaran gelap ini ya nggak cukup 1-2 orang saja mereka, karena pengendalinya yang dari luar juga dia mengendalikan siapa pembeli di dalam negeri, katakan seperti itu. Dari dalam negeri nanti siapa yang untuk pengangkutan, siapa yang untuk packing, seperti itu Mbak. Makanya kita ya cukup, pada saat kita mengamankan pelaku ini kan kita ada namanya golden time. Golden time ini yang sangat kita perlukan selama 6 hari. Begitu kita amankan, ini semua harus kita dapatkan datanya, kita dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang dia, jaringannya, kemudian asetnya, itu semua harus kita putus Mbak. Ya hampir semua kejadian ya, yang kasus-kasus besar itu kita ungkap ya, untuk selama golden time itu kita cari sampai ke jaringannya gitu Mbak.
0: Gak cuma di kurirnya, gak cuma pasti dari kurir kita geser iya. Terus nih Pak, sampai ke bandarnya.
1: Iya, kadang-kadang seperti ini Mbak, kurir ini dia mengelabui petugas. Jadi katakan si kurir mengatakan, barang saya ini Pak, cuman saya pakai, barang saya dapat dari si B, ternyata dari si C. Ya. Itu yang sering terjadi, karena apa? Mereka ini, si pelaku ini kadang-kadang lebih pintar dari petugas. Jadi ya memang kita harus lebih teliti, lebih tekun ya terhadap keterangan itu. Keterangannya itu sangat penting bagi kita. Jadi teknik-teknik melakukan penyelidikan juga kita lakukan terhadap si pelaku ini, bagaimana untuk melakukan pengembangan selama golden time tersebut. Demikian Mbak.
0: Baik. Ini Bapak, kalau kita bicara lagi ya Bapak. Dari kasus-kasus nih yang sudah diungkap ya Pak, ada nggak sih keterlibatan dari anak muda sendiri Pak? Ini anak muda nih ya, yang menjadi bandarnya gitu.
1: Anak muda maksudnya pemuda atau gimana?
0: Ya remaja, usia-usia remaja.
1: Oh ya, baik. Jadi kalau untuk bandar sendiri kan, kalau menjadi bandar ini kan biasanya kan Mbak yang punya mental gede nih, ya kan? Punya nyali kencang nih kan gitu. Biasanya mereka ini itu usianya masih usia di bawah 40 ya rata-rata. Karena mereka harus punya nyali bagaimana untuk masuk ke sindikat, masuk ke jaringan, sehingga mereka mencoba melakukan, ketika berhasil sekali mereka terus itu melakukannya. Makanya kita upaya-upaya kita tuh untuk usia remaja ya, anak-anak janganlah sampai terjerumus ke sana, karena mereka dari memakai dulu, masuk ke jaringan, seperti itu tingkatannya. Jadi nggak ada langsung dia masuk ke jaringan gitu ya, langsung enggak, ya. Dia pemain besar gitu, enggak Mbak. Baik. Makanya kita harus bagaimana caranya anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan sampai terkontaminasi, demikian Mbak.
0: Baik, Bapak ini selain penindakan hukum sendiri ya, langkah pencegahan apa lagi nih yang dilakukan kepolisian ini untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat?
1: Untuk penyalahgunaan sendiri ya Mbak, karena kita sendiri kan dari kepolisian ini kan bukan dari reserse narkoba saja ya, untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan ya. Jadi ada juga dari teman-teman seperti Bimas, kemudian yang mulai dari tingkat polsek ya, kemudian dari teman-teman lalu lintas yang memberikan edukasi terhadap masyarakat, terhadap siswa, terhadap pelajar ya, anak-anak remaja, terusus yang di desa-desa ya. Kalau di desa-desa kan ada namanya semacam karang taruna, itu kita gandeng mereka untuk melakukan kerjasama dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Jadi seperti yang sudah kita lakukan itu, kita melakukan tes urin ya, terhadap permintaan dari masyarakat sendiri itu ada, kemudian dari instansi pun ada, dari kampus pun ada, maupun sekolah, itu kita lakukan pemeriksaan urin. Terhadap anggota Polri-nya juga kita lakukan Mbak, untuk melakukan tes urin dadakan seperti yang kita lakukan di minggu lalu. Di kantor kita juga melakukan pemeriksaan tes urin yang dilakukan oleh Bid Propam dan Bidokes, demikian Mbak.
0: Ada yang ini nggak Pak, dari kepolisian sendiri ada nggak akhirnya memang positif?
1: Kalau dari kepolisian, kalau tes urin ada lah ya.
0: Oh ada juga.
1: Ada juga, itu nanti ke Propam ya. Di Propam nanti untuk prosesnya gitu, karena kan dia selaku penyalahguna narkoba.
0: Berarti Berarti walaupun nih bukan masyarakat sipil tapi anggota kepolisian juga enggak akan lolos ya Pak ya dari pemeriksaan ya.
1: Benar,
0: tetap
1: benar.
0: Sekali baik. Bapak, ini kalau kita geser lagi nih ke yang lagi tren sekarang, vape getar ya. Mungkin ada yang baru mau coba-coba nge-vape, mungkin dia pikirnya cuma vape biasa gitu kan ya Pak. Ini gimana Pak kalau misalnya akhirnya mereka ini enggak tahu kalau itu vape yang mengandung narkoba?
1: Iya, makanya kita dari kepolisian ya, mulai dari tingkat Polsek, Polres, saat ini kita lagi getol juga ya untuk memberitahukan gimana sih vape getar. Dari pemerintah juga, dari BNN juga saat ini sudah melarang ya untuk penggunaan vape ya. Karena kita melihat seperti orang pakai vape gitu, nggak taunya itu dia ada kandungannya gitu. Jadi kan kita nggak tahu apakah itu, karena mirip betul kan antara vape dengan vape yang dijual bebas dengan vape yang mengandung etomidate ya. Kalau di istilah anak remaja sekarang, vape getar. Jadi dari awal, dari dini kita sudah melakukan edukasi, dan dari BNN juga sudah menyampaikan untuk tidak menggunakan vape. Karena dari secara visual saja kita lihat, untuk penggunaan itu kita nggak tahu apakah itu ada mengandung narkoba atau tidak. Hanya saja dari visual kita lihat setelah menggunakan itu, orang tersebut kita bisa tahu ya, oh itu berarti menggunakan vape getar. Makanya kita amankan juga kalau misalnya ada orang yang diduga ataupun ada informasi yang kita dapat terhadap pelaku yang sedang menggunakan itu. Makanya Mbak, kita memang sekarang ini lebih gencar untuk melakukan edukasi terhadap vape yang mengandung etomidate tersebut. Demikian Mbak.
0: Oke, baik. Bapak, ini mungkin nih kalau ada masyarakat ya yang resah akhirnya pengen mengadu, bisa kemana Pak?
1: Baik, jadi ya memang itu tadi ya yang seperti saya bilang tadi, kalau kita kepolisian dengan beberapa teman-teman lainnya yang sudah satu frekuensi dalam hal mengungkap peredaran narkoba ini, kita juga teramat terbantu ya, apalagi masyarakat memberikan informasi kepada kita. Jadi kita saat ini memiliki nomor hotline ya, 0811 0811 6242 6242 221 221.
0: Itu responnya cepat tuh ya Pak ya.
1: Iya. Berarti itu nanti begitu informasi diberikan dari si pelapor kepada kita, itu segera itu kita tindak lanjutin. Hanya saja begini ya Mbak Pita, kadang-kadang kalau kita memberi menerima informasi itu, kita juga kan harus tahu nih siapa pengirimnya. Jangan nanti kan misalnya orang misalnya asal kirim, nanti kita hubungi kembali kan kita sulit nih di mana lokasinya, karena kan biasanya kalau dia mengirimkan identitasnya, kita untuk menindaklanjutinya lebih mudah gitu Mbak Pita.
0: Berarti kalau kita mengirimkan informasi ini, jelas dulu namanya siapa, kalau bisa mungkin ada fotonya kali ya Pak ya.
1: Kalau namanya saya kira cukup nama saja, nanti kan dari petugas kita untuk menghubungi nomor tersebut, si pengirim tersebut, dengan menghubunginya kita bisa komunikasi, itu segera kita tindak lanjuti. Dan ini sering berhasil ya, sering berhasil untuk pengungkapan kasus yang kita lakukan di wilayah Sumatera Utara ya, karena teramat terbantu, karena mereka pada umumnya menyampaikan informasi itu secara mintanya Pak rahasia, tolong identitas saya Pak, seperti itu pada umumnya.
0: Benar.
1: Dan cukup terbantulah kitanya dari informasi masyarakat. Karena kita kalau sudah satu frekuensi sudah enak lah bekerja ya.
0: Biar bebas ya Pak ya dari narkoba. Baik. Dan Bapak terakhir nih, apa yang mau disampaikan nih untuk para pendengar kita di luar sana?
1: Baik, untuk para pendengar RRI untuk Kota Medan ya, pada saat ini kita untuk Polda Sumut dan jajarannya ini kan lagi gencar-gencarnya untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba ya, sehingga peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara tidak menjadi banyak korban. Diharapkan kepada para masyarakat yang mengetahui ya tempat maupun lokasi peredaran narkoba yang sering terjadi di tempatnya untuk menyampaikan informasinya kepada kita. Itu yang terpenting. Yang kedua, bersama-sama masyarakat kompak untuk memberikan informasi kepada wilayah hukum yang ada, polseknya ya, polsek maupun polres ya, memberikan informasi sehingga kita untuk segera menindaklanjutinya. Karena kalau didiamkan saja, jangan sampai nanti anak-anak maupun orang yang belum pernah menggunakan ataupun memakai, sehingga dia menjadi korban. Itu dapat merusak semuanya, bukan keluarga saja, bukan dirinya sendiri, tapi seluruhnya ya, temannya gitu. Jadi yang kita harapkan sih demikian, Mbak.
0: Baik, berarti mari kita sama-sama ya, Pak, menjaga kota Medan kita tercinta ini dari narkoba, terutama juga keluarga kita sendiri. Iya, dan Mbak. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita ya hari ini bersama AKP Donald Sianturi SHMH, Kasubag Minopsnal Direkt Narkoba Polda Sumut, dengan upaya Polda Sumut dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, karena sesaat lagi kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Andin. Iya, mendengar dengan gemintang. Sudah makin laparkah Anda atau cuma pengen minum-minum aja? Kita masih ngobrolin matcha ya. Atau mungkin tidak lapar, tidak haus, tapi pengen yang manis, gurih gitu ya. Nah, gimana kalau kita geser matchanya ini sedikit, tapi kita tambahkan sedikit dengan cheesecake. Ini ada matcha cheesecake, jadi perpaduan lembut, keju, terus ada matchanya ini ya. Jadi bagi pecinta makanan penutup gitu, dessert-dessert nih matcha cheesecake pastinya juga menawarkan sensasi rasa yang beda dari cheesecake yang biasa nih pada umum-umumnya. Karena bubuk matchanya itu cukup dicampurkan ke dalam adonan cheesecake sebelum dipanggang ya. Jadi hasilnya nih cheesecake bertekstur lembut dengan warna hijau pastel. Pastinya kita kalau perempuan bilang, ih lucu warnanya, beli ah gitu ya. Ini rasanya ada gurih ya, perpaduan kejunya. Mungkin ada sedikit khas-khas matchanya ya, pahit-pahit sedikit gitu. Ini akhirnya menghasilkan keseimbangan yang enggak berlebihan, tapi sangat enak untuk dinikmati. Apalagi di cuaca seperti ini, ditemani mungkin dengan minuman matcha dinginnya, serba matcha ya. Nah, atau mungkin ada yang maunya tetap kopi, bisa juga ini ya.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
1: Anji, bidadari tak bersaya. Itu siapa itu yang Anda predikatkan jadi bidadari tak bersaya? Oke, kita lanjut. Tadi kan ada maca ini ya, ada maca cheesecake ya. Kita geser sedikit ya. Kali ini bagaimana kalau kita maca cookies? Jadi maca ini juga bisa diolah menjadi cookies, pastinya juga renyah. Karena bubuk maca itu kalau dicampurkan dalam adonan kue gitu ya, ini kemudian pastinya diperkaya dengan white chocolate kita kasih gitu. Terus chocolate chip, ya chocolate chip gitu. Ini menghasilkan kombinasi rasa manis, ada pahit-pahit macanya. Jadi cookies ini kan cocok sekali disajikan sebagai teman minum kopi, teh, sekaligus jadi camilan waktu kerja lagi nih, belajar maupun bersantai bersama teman, bersama keluarga, bersama siapapun. Jadi pilihannya mungkin juga selain matcha cheesecake, ada matcha cookies.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jerambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

tentang rasa. Jadi lagu ini pendengar ya, dirilis tuh pada tahun 2010 dan lagu ini ciptaan dari Ade Govinda. Jadi Ade Govinda ini banyak sekali ya membuat hits-hits yang terkenal ya, terutama di kalangan penyanyi-penyanyi kita yang luar biasa. Jadi lagu ini masuk dalam album Lihat Aku Sekarang tuh di tahun 2010 ya. Baik, dan mendengar setelah tadi kita bahas ya makanan, maca, ada minuman juga. Dan Vika informasikan hari ini azan zuhur itu di jam 12:34 waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih beberapa menit lagi ke depan sembari menantikan waktu zuhur ya, azan zuhur berkumandang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Nah, mendengar di jam 12.34 waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, seletelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ pokoknya, karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih, Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur. Itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentu

101,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih dimuterin lagu Indonesia. Kita lanjut pendengar ya. Ini ada WhatsApp dari mana ini? Dari Raden di Kebun Lada Binjai. Selamat siang kakak, request lagu dari Kahitna, judulnya Terserah Aja. Salamnya buat penyiar, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu, panjang umur ya, amin, serta mulia. Kali ini ada dari Kahitna, Vika bakal puterin. Mana tadi Kahitna? Nah ini ada Kahitna, spesial untuk Anda semuanya dan Raden ya, di Kebun Lada Binjai. Ada, mana ini kok gak bisa, sebentar nih. Nah untuk Anda pendengar masih bisa ya untuk request lagu-lagunya. Sebentar nih ya Bang ya, kok lagunya ini Vika bakal coba nih. Masih bisa nih untuk Anda semuanya ya, request lagu-lagunya. Sebentar ya, Vika akan cari nih lagu Kahitna. Nah sembari Vika memutarkan lagu Kahitna, Vika mau puterin dulu nih dari mana? Afgan ya, Afgan ada Lenggang Puspita.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Kahitna dengan mantan terindah. Emang ada mantan terindah? Kalau sudah mantan, ya kalau terindah gak jadi mantan. Kalau yang terindah ya jangan jadi mantan ya. Mungkin kalau misalnya mantan pacar tapi sudah jadi pasangan, ya bolehlah tetap jadi mantan pacar yang terindah, tapi sudah menjadi istri atau suami gitu dia. Kita lanjut pendengar ya, ini lagu selanjutnya permintaan dari mana nih? Wajar minta diputerin lagunya dari Judika dong kak, yang Jadi Aku Sebentar Saja, karena belakangan ini lagi riuh sekali. Boleh deh kalau gitu nih, untuk anda juga spesial pendengar, ada Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Educated adalah sebuah memoir yang kuat dan menginspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup Tara Westover dari masa kecil yang keras di sebuah keluarga yang sangat terisolasi di pegunungan Idaho hingga menjadi seorang sarjana yang meraih pendidikan tinggi. Westover tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya pada pendidikan formal, dan dia harus mengatasi banyak rintangan untuk mengejar keinginannya untuk belajar. Melalui ketekunan dan tekad yang luar biasa, dia berhasil menaklukkan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju pengetahuan. Buku ini menghadirkan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan keluarga Westover, termasuk dinamika yang rumit dan kadang-kadang berbahaya. Westover dengan jujur berbagi pengalaman-pengalaman pahit dan manisnya, dari kekerasan dalam keluarga hingga momen-momen pencerahan ketika dia menemukan kebebasan melalui pendidikan. Dengan gaya penulisan yang memikat dan penuh emosi, Educated menghadirkan kisah yang menggetarkan hati dan memotivasi pembaca untuk menghargai pentingnya pendidikan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah buku yang tidak akan terlupakan dan akan menginspirasi siapapun yang membacanya.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Cikota dengan bahagia lagi dan mendengar pika doa ini untuk Anda yang lagi sedih, yang lagi ada di masa-masa sulit ya, segera menemukan bahagianya lagi dan segala urusannya dipermudah pastinya. Amin. Kita lanjut lagi di sini, sudah ada mana ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pika MLI mantap kali. Wawan Krakatau Ujung, lagunya Tiara Andini aja. Terima kasih buat Pika, selamat tugas. Terima kasih kembali Bang Wawan, sudah lama Vika tidak menyapa Bang Wawan ya. Spesial untuk Bang Wawan dan Anda semuanya, Tiara Andini, Tanpa Cinta.

Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Kalau semua sudah dipaksakan tuh udah beda pasti rasanya ya. Oke, kita lanjut. Ini ada WhatsApp lanjutannya, ada dari mana nih, Nurul Aina. Selamat siang kak, selamat siang. Ini di Tanjung Anum. Mau request lagunya Krispati dong, yang Bila Rasaku Ini Rasamu. Semoga diputerin ya kak. Tentu saja, spesial untuk kakak Vika puterin Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Agnes Monica, mendengar ya spesial untuk Anda semuanya di siang hari ini. Di cuaca ini enak juga ya. Ini kita lanjut lagi kali ini untuk Anda semuanya pendengar di siang hari ini. Di MLI, Vika mau puterin lagu dari Geisha dengan Chika Cinta Dia. Dan Anda masih terus bisa request lagunya sama Vika di 0811 616 9.

Ariel, yang dulu kita masih remaja ini salah satu soundtrack dari film Dylan ya. Dan kita lanjut lagi pendengar yang mau request-request lagunya masih bisa dan masih ada beberapa menit ke depan lagi di MLI kita kali ini. Dan lagu selanjutnya ini diminta sama mana ini tadi? Nah, sama Putra, dari Putra. Putra mau diputerin lagunya Terry katanya. Terserah yang mana saja, Kak. Oke, spesial untuk Putra ada Terry dengan Harusnya Kau Pilih Aku.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Sekian dulu ya MLI kita pada siang hari ini. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Gilang Setiawan yang menemani Anda hingga pukul 8 ya, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica. Bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pasti kan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga nggak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar tuh gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di kesempatan hari ini lagu dari Andra and the Backbone baru saja hadir dengan lagunya Panah Takdir gitu ya. Lagu Panah Takdir ini mengisahkan tentang perjalanan emosional dua insan yang harus merelakan cinta mereka kandas di tengah jalan demi menerima suratan takdirnya. Dan tentunya meski rasa sayang begitu mendalam dan perpisahan menyisakan luka yang pedih, sang tokoh utama akhirnya memilih untuk berdamai dengan kenyataan. Inilah Panah Takdir dari lagunya Andra and the Backbone. Masih nanti ada lagu-lagu dari lagu-lagu enak tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target ini diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Yang mengatakan dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Airlangga mengatakan pencapaian target ini tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersil bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai 500 juta hingga 50 miliar atau lebih. Menurutnya, peningkatan pembiayaan tersebut menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Dan untuk informasi lebih lanjut ini, Anda bisa membaca selengkapnya pendengar di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Di Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore. Sari berita, Wali Kota Medan Riko Waas melantik Ervin Fahrur Razi sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Medan dan meminta percepatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mengajak seluruh jajaran pemerintah lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk melayani masyarakat. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, Wali Kota Medan Riko Waas meminta pejabat Sekretaris Daerah Kota Medan Ervin Fahrur Razi memperkuat koordinasi dan mempercepat kinerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Hal ini disampaikan Riko saat melantik dan mengambil sumpah Ervin sebagai penjabat Sekda Kota Medan di kantor Wali Kota Medan pada Selasa kemarin, menggantikan Wiria Al-Rahman yang memasuki masa purna bakti. Menurut Riko Waas, percepatan kerja pemerintahan harus dilakukan secara terukur, jelas dan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga meminta Ervin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh OPD, memahami persoalan di setiap perangkat daerah, serta melakukan pembinaan secara humanis dengan tetap mengedepankan disiplin dan ketegasan. Sebelumnya, penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Ervin Fahrur Razi berkarir di pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dan terakhir mengemban tugas sebagai Inspektur Kota Medan. Kita beralih ke berita yang selanjutnya, DPRD Kota Medan mendukung penataan regulasi melalui pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Kita menyadari bahwa regulasi daerah harus senantiasa menyesuaikan diri.
2: DPRD Kota Medan menilai pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menyebut pihaknya akan memastikan proses penataan regulasi tersebut dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya penyesuaian regulasi penting agar setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
1: Kita menyadari bahwa regulasi daerah harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa telah membawa perkembangan dalam pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, DPRD Medan perlu memastikan bahwa setiap langkah penataan regulasi dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
2: Sementara Wali Kota Medan Riko Waas menjelaskan pemerintah Kota Medan telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Ia menegaskan penyusunan ranperda tersebut dilakukan agar kebijakan daerah tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3: Kita memahami bahwa dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun, kewenangan itu tetap memiliki batas. Setiap kebijakan daerah harus berada dalam kerangka hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang pencabutan peraturan daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakatan.
2: Lebih lanjut, Riko Waas mendorong DPRD Kota Medan dapat segera membahas pencabutan perda tentang lembaga kemasyarakatan untuk mendukung tertib hukum di wilayah ini. Ia pun berharap pembahasan tersebut akan menghasilkan regulasi yang lebih relevan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
3: Tentang lembaga kemasyarakatan.
0: Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim berdialog dengan para pedagang terkait penataan kawasan sekitar alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmatsah. Berikut laporan Hendra Saputra.
4: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim menyahuti permintaan para pedagang di sekitar alun-alun Sultan Abdul Jalil Ramat Shah untuk datang langsung ke lokasi dan berdialog terkait penataan serta penertiban pedagang. Dalam dialog tersebut, Mahyarudin Salim menegaskan bahwa pemerintah Kota Tanjung Balai tidak melarang masyarakat untuk berjualan dan mencari nafkah. Namun, para pedagang diminta tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan estetika kawasan alun-alun.
5: Bahwa kami tetap menegaskan, tidak ada larangan berjualan. Silakan pelaku usaha berjualan, tetapi yang kami minta tertib. Bagaimana tertib yang dimaksud? Setelah dagangannya, setelah jualan, maka dagangannya dibuka kembali untuk disimpan.
4: Ia mengatakan, pedagang diperbolehkan berjualan mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB. Setelah selesai berjualan, seluruh gerobak, tenda maupun barang dagangan harus dirapikan dan disimpan di lokasi yang telah ditentukan. Menanggapi aspirasi pedagang mengenai tempat penyimpanan gerobak dan perlengkapan dagangan, Wali Kota mengatakan pemerintah akan meninjau dan menyiapkan lokasi sementara.
5: Nah, setelah berdialog sangat panjang, kemudian bisalah kami menyimpulkan bahwa ya ada beberapa titik lah mungkin ya. Seperti odong-odong di sana itu kan biasanya kan operasinya di malam hari. Itu mungkin nanti ditempatkan lebih pojok itu di dekat di belakang toilet. Kemudian nanti yang kontainer yang kami harapkan termasuk terata ini, bukar pasang itu di malam jam 1 dini hari itu nanti mungkin kami arahkan ke X-Info.
4: Mahyarudin meminta asisten 2 dan camat Tanjung Balai Selatan memastikan informasi terkait lokasi tersebut. Sebab menurut informasi yang diterimanya, sebagian lokasi disebut telah dimiliki atau digunakan pihak tertentu dengan membayar sewa kepada pemerintah. Dalam penataan kawasan alun-alun, pemerintah juga melarang pedagang mendirikan bangunan permanen. Selain itu, tidak diperbolehkan adanya penambahan jumlah pedagang baru di sekitar alun-alun Sultan Abdul Jalil Ramat Shah. Mahyarudin juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap keberadaan pedagang, termasuk pedagang musiman maupun pedagang yang namanya tercatat tapi tidak aktif berjualan di lokasi. Ia menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat akan membangun landasan untuk tempat penyimpanan perlengkapan dagangan. Mahyarudin juga menyampaikan bahwa penataan tempat penyimpanan dilakukan agar keberadaan gerobak dan kontainer tidak mengganggu pemandangan serta keindahan alun-alun. Selain persoalan penataan, para pedagang juga menyampaikan aspirasi agar pada setiap perayaan hari jadi Kota Tanjung Balai maupun kegiatan besar lainnya yang digelar di kawasan alun-alun, pedagang lokal lebih diprioritaskan. Pedagang mengeluhkan bahwa dalam sejumlah kegiatan besar, pedagang dari luar Kota Tanjung Balai dinilai lebih banyak mendapatkan tempat berjualan dibandingkan pelaku usaha lokal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan memperhatikan aspirasi para pedagang lokal dalam penataan dan pelaksanaan berbagai kegiatan di kawasan alun-alun. Wali Kota Mahyarudin Salim pun mengajak seluruh masyarakat khususnya para pedagang untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan estetika alun-alun Sultan Abdul Jalil Ramat Shah. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan salah satu ruang publik yang harus dijaga bersama agar tetap nyaman, tertib, dan terkesan kumuh. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mendorong seluruh jajaran pemerintah dari kepala lingkungan hingga organisasi perangkat daerah untuk mengoptimalkan media sosial sebagai wadah penyampaian aduan dan aspirasi masyarakat. Berikut laporan Dia Husna.
6: Kegiatan pemerintah Kota Medan terutama dari Dinas Kominfo Kota Medan.
7: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Medan Arrahman Pane mengatakan Kominfo sedang mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyampai informasi. Ia mengatakan Kominfo melakukan jemput bola ke seluruh kecamatan agar bisa dilakukan struktur pemerintahan mulai dari kepling hingga kelurahan dan kecamatan. Hal itu disampaikan Arrahman Pane pada sesi konversi pers ujian kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-51 RRI di Gedung Serbaguna RRI Medan siang tadi. Selain kepemerintahan, penggunaan media sosial juga harus dilakukan sehingga jajaran dinas atau OPD untuk mengelola media sosial, terutama sebagai perpanjang tanganan masyarakat, baik terkait aduan maupun aspirasi masyarakat.
6: Kegiatan pemerintah Kota Medan, terutama dari Dinas Kominfo Kota Medan, peran kami sebagai penyampai informasi kegiatan pemerintah Kota Medan. Jadi untuk kami Dinas Kominfo Kota Medan melaksanakan tugas kami untuk menyampaikan informasi, terutama kami fokus kepada media sosial. Kenapa perlunya kami fokus pada media sosial? Karena sekarang trennya masyarakat lihat berita hanya dengan handphone.
7: Lebih lanjut dikatakan Ar-Rahman, peran media sosial sangat besar untuk menyampaikan informasi secara rutin ke masyarakat. Ia mengatakan efek kepercayaan masyarakat terhadap Pemko Medan juga meningkat. Karena dengan media sosial, informasi dapat langsung tersampaikan ke masyarakat. Kontributor Dia Husna melaporkan.
6: Hanya dengan handphone.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Universitas Negeri Medan menyambut lebih dari 10.000 mahasiswa yang mulai mengikuti perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Berikut laporan Nispo Fitri Sirait.
9: Selamat bergabung di Universitas Negeri Medan.
10: Sebanyak 1.046 mahasiswa baru resmi bergabung dengan Universitas Negeri Medan tahun akademik 2026-2027. Mereka dikukuhkan dan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Gedung Serbaguna Unimed, Rabu 12 Agustus 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari sekitar 27.000 calon mahasiswa yang mendaftar melalui 3 jalur penerimaan. Ketua Pelaksana PKKMB Unimed 2026, Irwansah Siregar menyebut, mahasiswa yang diterima tersebar di 8 fakultas di lingkungan Unimed.
11: Jumlah mahasiswa yang diterima dan sudah mendaftar dari jalur SNBT sebanyak 2.969 mahasiswa, dari jalur SNBT sebanyak 5.646 mahasiswa, dan dari jalur seleksi mandiri sebanyak 1.431 mahasiswa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan mahasiswa baru Universitas Negeri Medan tahun 2026 sebanyak 10.046 mahasiswa yang tersebar pada 8 fakultas di lingkungan Universitas Negeri Medan.
10: Rektor Unimed Profesor Dr. Insinyur Baharuddin STMPD mengatakan, proses penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi yang ketat. Ia mencontohkan Fakultas Kedokteran yang memiliki daya tampung terbatas meski jumlah pendaftarnya mencapai sekitar 1.000 orang.
9: Jadi bisa dibayangkan bagaimana pusing pimpinan untuk menyeleksi mereka. 1.000 diterima 12, 1.000 diterima 22, 1.000 diterima 14. Jadi seleksi yang paling ketat itu ada di kedokteran.
10: Dalam sambutannya, Rektor Baharuddin juga mengingatkan mahasiswa baru agar memahami identitas Unimed sebagai the character building university. Menurutnya, seluruh fakultas memiliki peran penting dalam menjawab persoalan masyarakat melalui bidang keilmuan masing-masing.
9: Yang membangun the character building university dan tentu saja menerima dengan tangan terbuka, tetapi ingat dan setelah tamat dari sini bisa membantu masyarakat, tentu saja bangsa dan negara yang menunggu kita ke depannya.
10: Rangkaian PKKMB tingkat universitas berlangsung selama 2 hari, 12 dan 13 Agustus 2026. Pada hari pertama, mahasiswa diperkenalkan dengan lingkungan kampus, kehidupan akademik, kemahasiswaan, serta nilai-nilai yang menjadi bagian dari kehidupan sebagai mahasiswa Unimed. Sementara pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan di tingkat fakultas. Mahasiswa akan mendapatkan pengenalan lebih khusus mengenai fakultas, jurusan, program studi, sistem pembelajaran, layanan akademik, organisasi kemahasiswaan, serta fasilitas yang tersedia. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sementara itu, Universitas Sumatera Utara juga menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB yang hari ini diikuti oleh lebih dari 8.000 mahasiswa baru. Kita simak laporan langsung dari Joko Saputra. Joko.
12: Ya, Gilang dan juga pendengar, selain di Universitas Negeri Medan hari ini untuk kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB juga berlangsung di Universitas Sumatera Utara ataupun USU untuk tahun akademik 2026-2027. Pada kegiatan PKKMB yang berlangsung di Stadion Mini USU pada Rabu pagi tadi hingga sore hari ini sendiri, total memang diikuti 8.360 mahasiswa baru yang berasal dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara. PKKMB di USU memang merupakan titik awal ataupun proses pengenalan kehidupan kampus terhadap para mahasiswa baru yang dirancang khusus untuk membantu para mahasiswa beradaptasi baik dengan lingkungan USU yang menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan akademis mereka. Dan secara resmi memang PKKMB hari pertama ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Murianto Amin SOSMSI di hadapan 8.000 lebih peserta PKKMB. Profesor Dr. Murianto Amin ini mengatakan untuk beberapa hari ke depan para mahasiswa baru ini akan diperkenalkan tidak hanya kehidupan di kampus namun juga akan dikenalkan beberapa seperti sarana-prasarana ataupun fasilitas yang tersedia termasuk perpustakaan, kemudian UKM, kegiatan kemahasiswaan, hingga layanan akademik maupun non-akademik. Profesor Murianto mengatakan jika kemampuan berkomunikasi ini salah satu menjadi kunci utama bagi mahasiswa untuk bisa meraih kesuksesan. Karena tanpa komunikasi yang baik, ilmu tidak akan terserap dengan baik ketika para mahasiswa baru ini nantinya akan menjadi seorang lulusan ataupun alumni di Universitas Sumatera Utara. Dalam pembukaan tersebut, pidatonya Rektor USU juga mengingatkan bahwa komunikasi juga harus dilatih dengan cara yang santun, kemudian juga tidak mengandung unsur sara serta tidak menyakiti orang lain, apalagi mahasiswa menjadi pelopor sekaligus tridharma perguruan tinggi yang nantinya akan melakukan praktek lapangan sosial di masyarakat secara langsung. Murianto juga berpesan kepada para mahasiswa baru nantinya untuk lebih bijak menggunakan media sosial, baik itu seperti Instagram, kemudian TikTok, Facebook, dan juga media sosial lainnya. Dan kepada para ribuan mahasiswa rektor, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, nantinya juga bisa mendongkrak bagaimana prestasi yang selama ini memang diukir oleh kampus ataupun USU sendiri, terutama dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di perguruan tinggi. Dalam pidato penutupnya, Murianto Amin juga berpesan bahwa nantinya USU akan melakukan beberapa proyeksi tentunya dalam mendukung ataupun memberikan sarana-prasarana baik kemampuan akademik maupun non-akademik, seperti akan memiliki namanya sport science yang nantinya akan mengintegrasikan olahraga dengan akal pikiran sehingga nalar dan olahraga bisa menjadi satu unsur ataupun kaitan dalam jiwa bagi para mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Dan nantinya kegiatan PKKMB sendiri akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, termasuk nantinya akan dikenalkan ataupun dikembalikan ke masing-masing fakultas ataupun program studi. Sementara laporan langsung, saya Joko Saputra melaporkan kita kembali ke studio.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, keterbatasan fasilitas di SMK Negeri 1 Lotu menjadi harapan baru bagi guru dan siswa setelah kunjungan Gubernur Sumatera Utara. Berikut laporan Munieli Harifa.
13: Kedatangan Gubernur Sumatera Utara ke SMK Negeri 1 Lotu Niastara membawa harapan baru bagi guru dan siswa. Mereka berharap sarana dan prasarana sekolah yang masih terbatas segera mendapat perhatian pemerintah provinsi. Hal itu disampaikan Adasama Harifa, guru SMK Negeri 1 Lotu. Menurutnya, meskipun sekolah ini berada di pusat kota Lotu, namun fasilitas yang ada masih belum memadai.
14: Tentu banyak fasilitas-fasilitas sarana yang kita butuhkan, misalkan seperti sarana komputernya, yang pun memang masih ada tapi masih jauh daripada yang kita harapkan, supaya nanti juga pemerintah memperhatikan ini. Dengan kedatangan Bapak Gubernur, mudah-mudahan membawa angin segar untuk perhatian khusus sekolah di SMK Negeri 1 Lotu.
13: Senada dengan itu, Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu Septuris Mangia juga menyampaikan sejumlah keluhan. Ia menyebutkan masih ada 9 rombongan belajar yang ruangannya kurang memadai.
15: Kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombong yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi.
13: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan perbaikan akan terus dilakukan.
16: Ya, pertama perbaikan fasilitas sekolah, ya itu ruang-ruang kelasnya, habis itu alat-alat prakteknya kalau di SMK, dan juga mebelernya, dan juga guru-gurunya. Yang paling utama juga adalah sekarang kan untuk di SMA, SMK yang ada di Kepulauan Nias sudah gratis. Tadi kami juga tanya sama orang tua guru, sudah mulai berjalan dan membantu, dan juga ini baik untuk sekolah juga karena uangnya tetap kita bayarkan ke sekolah. Jadi kepala sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
13: Gubernur berharap dengan dukungan fasilitas yang lebih baik, proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Lotu dapat berjalan lebih nyaman dan menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dari Nyasutara, reporter Munialia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Profesi guru didorong untuk menjadi teladan dalam membentuk karakter peserta didik melalui sikap yang santun dan tanpa kekerasan. Berikut laporan Anover Rizwolo.
17: Ketua Ikatan Guru TK Indonesia atau IGTKI Kabupaten Selatan, Maria Maristela Bagu, menegaskan guru memiliki tanggung jawab besar sebagai teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh yang mudah ditiru oleh anak selama berada di lingkungan sekolah. Ia menyesalkan masih adanya praktik guru yang memaki, membentak, bahkan melakukan kekerasan kepada peserta didik. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan tugas guru sebagai pendidik yang seharusnya menanamkan nilai-nilai positif kepada anak. Ia mengemukakan anak yang telah menghadapi persoalan karakter di lingkungan keluarga akan semakin sulit berkembang apabila menerima perlakuan negatif di sekolah. Sebaliknya, guru yang mampu menunjukkan sikap santun dan penuh kasih dapat membantu memperbaiki karakter anak.
18: Dan kita sebagai guru di sekolah, kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Karena kenapa, Bapak Ibu? Anak-anak juga bisa meniru perilaku-perilaku yang tidak baik oleh orang dewasa. Guru juga dituntut agar bisa memiliki sikap yang profesional. Etika seorang guru ada ya, bukan dalam artian kita guru bisa seenak-enaknya kepada peserta didik.
17: Menurut Maria, guru harus mengawali pembentukan karakter dari diri sendiri. Etika yang baik, tutur kata yang santun, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral akan menjadi pembelajaran nyata bagi peserta didik. Maria meyakini nilai-nilai positif yang ditanamkan guru akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Ia memperkirakan sebagian nilai tersebut akan tertanam dalam diri peserta didik apabila terus dibiasakan melalui keteladanan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh guru untuk terus bekerja sama dengan orang tua dalam mendidik anak. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, beretika, mandiri, serta memiliki masa depan yang lebih baik. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana tsunami. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Kecepatan tsunami yang naik ke daratan atau run up berkurang menjadi sekitar 25 sampai 100 km per jam. Dan ketinggian air tsunami yang pernah tercatat terjadi di Indonesia adalah 36 meter yang terjadi pada saat letusan Gunung Api Krakatau tahun 1883. Di Indonesia, pada umumnya tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah terjadinya gempa bumi besar di bawah laut. Adanya tsunami tidak bisa diramalkan dengan tepat kapan terjadinya. Akan tetapi, kita bisa menerima peringatan akan terjadinya tsunami, sehingga kita masih ada waktu untuk menyelamatkan diri. Penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba, sehingga dasar laut terlihat. Segeralah lari menuju ke tempat yang lebih tinggi, perbukitan atau bangunan tinggi, sambil memberitahu teman-teman yang lain. Jika berada dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai. Arahkan perahu ke laut. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya, gelombang berikutnya akan menerjang. Jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk di sore hari ini, untuk Anda yang baru pulang dari tempat kerja dengan kerjaan yang begitu menumpuk di hari ini dan mungkin memberikan sedikit apa ya kesibukan yang mendalam untuk Anda, dan akhirnya di jam segini sudah waktunya untuk pulang dan saatnya untuk berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Sambil kami temani Anda pendengar dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia yang enak. Dan kali ini ada 420 dengan Segelas Berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda di sore hari ini, tampak di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, kalau misalnya semalam itu hujan, dan mungkin beberapa hari ini juga kalau dilihat-lihat nih, cuacanya tak menentu ya. Kadang hujan pagi, terus kadang juga panas sekali, dan tadinya memang sangat panas, dan ini sore sudah mulai kembali dengan cuaca yang gelap begitu ya, dan semoga tidak hujan seperti semalam. Baik pendengar, kali ini ada Ari Lasso dengan Jika featuring Melly Goeslaw.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana Gunung Berapi. Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif, sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng ini, terjadilah perubahan tekanan dari suhu yang sangat tinggi, sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Jika terjadi letusan gunung berapi, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh, seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turun awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Setelah terjadi letusan gunung berapi, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Bersihkan atap dari timbunan abu, karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu, sebab

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, berbagai informasi-informasi menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari Medan, Sumatera Utara. Berdengar, Kemenpan RB mengunjungi RRI Medan, validasi data pengajuan zona integritas WBK. Tim verifikasi lapangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB melakukan kunjungan langsung ke kantor LPP RRI Medan, tepatnya di hari Rabu ini 12 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melakukan penilaian zona integritas melalui validasi data yang dilakukan tim RRI Medan guna memperoleh predikat penilaian zona integritas atau ZI wilayah berbasis korupsi atau WBK. Tim verifikasi lapangan Kemenpan RB diwakili oleh Nazamuddin dan Canggi. Kedatangan tim ini disambut Kepala LPP RRI Medan, Besti Charmin Simatupang, dan didampingi anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Enriman Butar-Butar. Kegiatan diawali dengan pemaparan dari tim ZI Medan yang disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha, Imelda Adnin, dengan durasi kurang lebih 20 menit. Kemudian dibuka sesi tanya-jawab antara tim verifikasi Kemenpan RB kepada tim zona integritas RRI Medan. Dan dalam paparannya, Nazamuddin

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau aku nikah sama kau.
0: Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan itu hasilnya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.
1: Bang,

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRB dan kanal informasi dan inspirasi. Padahal lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi atau lagu-lagu bernuansa islami.

0: Rabbi Sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro SHMH MSQ dengan topik Mukmin Pejuang Bukan Pengkhianat. Dan namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nur Laila dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Selamat mendengarkan.
2: Billahi minash shaitanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, One Day One Ayah, menyongsong 81 tahun kemerdekaan Indonesia di tanggal 12 Agustus 2026. Semangat perjuangan yang hadir dalam darah kemerdekaan, menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas, Indonesia maju. Kita sampai di Surah Al-Anfal ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu wahai Nabi Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka dia Allah memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Begitulah para pendiri bangsa mengatakan. Terkadang musuh terbesar bukan Jepang dan Belanda, kata Bung Karno. Karena mereka adalah musuh yang nyata. Tapi ada musuh yang lebih besar dari itu, yaitu bangsamu sendiri.

0: Ustadz Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro SH MH MSQ yang telah mengantarkan kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Pada surah Al-Anfal ayat 71 ini mengajarkan kepada kita bahwasanya mukmin tetap berjuang dan tidak takut untuk dikhianati. Pengkhianatan ini tentunya bukan hanya kata-kata saja, tetapi ini sudah menjadi catatan sejarah. Kalau kita berbicara tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, umat Islam berangkat 1000 orang, akan tetapi yang sampai kepada tujuan adalah sekitar 650 orang. Ini menunjukkan bahwasanya dengan tujuan yang begitu urgen, begitu mulia, tetapi di sisi yang lain ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang menghasut, ada orang-orang yang mengkhianati tujuan yang mulia. Dari sejarah itu kita belajar bahwasanya dengan niat ikhlas, istiqomah menjalankan perintah Allah, maka tujuan tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat ini, bahwasanya khianat merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada ayat ini Allah katakan wallahu alimun hakim, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Kalau pengkhianatan itu tidak diketahui oleh manusia, tapi yakin dan percayalah bahwasanya Allah Maha tahu, tidak pun diucapkan di dalam hati itu, Allah mengetahui segala sesuatunya. Saya kembalikan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro, MH, MSQ.
1: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Engkau dapat berkhianat kepada manusia, tapi engkau tidak mampu mengalahkan daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam edisi kemerdekaan spesial hadir bersama kita Dr. Rudiawan Sitorus, tokoh muda Sumatera Utara. Falyatafaddal mashkuran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, one day one ayah, hari ini kita memasuki ayat 71 dari surah Al-Anfal, bahwa seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal adalah kejujuran. Karena kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan mengarahkan kita kepada surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah engkau bersifat jujur, karena kejujuran itu adalah mengarahkan kepada kebaikan, kebaikan mengarahkan kepada surga. Betapa banyak pengkhianatan-pengkhianatan di manapun, apakah di sebuah negara, apakah sebuah instansi, ketika ada harta atau uang yang seharusnya bukan miliknya tapi dia simpan, apakah dalam bentuk emas, apakah dalam bentuk dolar, apakah dalam bentuk apapun yang dia tidak salurkan kepada yang berhak, itu akan menjadi tuntutan di hari kiamat. Itu akan menjadi beban yang sangat besar di mana dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berjuang untuk menjadi orang-orang jujur, untuk menjadi orang-orang yang benar. Insyaallah kita akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Bagaimana generasi bangsa, pemimpin bangsa selanjutnya di 81 tahun kemerdekaan? Pertanyaan besar daripada dedikasi, kejujuran dan kebaikan. Jangan sampai kita berkhianat di atas darah, nyawa para pahlawan-pahlawan kita. Hadir pada kita tokoh penyuluh Sumatera Utara, yakni Ustadz Heri Firtian. Falyatafaddal mashkura.
3: Terima kasih Ustadz Fadli. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam menjaga kemerdekaan

0: mempertahankan, bahkan mengisinya untuk diri kita dan kita wariskan untuk generasi berikutnya. Jangan sampai warisan yang diberikan oleh para pejuang dahulu kita sia-siakan, bahkan bisa jadi tak sempat kita wariskan kepada generasi berikutnya apabila di antara kita terjadi berbagai macam pengkhianatan. Oleh karena itu, kita harus jaga warisan ini, kita harus bersikap jujur, harus bisa mewaspadai. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita, apalagi ada yang menjadi pengkhianat bangsa. Tentu ini merupakan perilaku yang sangat tidak pantas. Tentu para pewaris yang mewariskan negeri ini, bangsa ini, mereka sangat bersedih, mereka sangat berduka cita bila melihat yang mereka wariskan tercabik-cabik, terkoyak-koyak, melihat anak cucu mereka menangis karena tak ada lagi yang mau diwarisi. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita isilah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat darah dan perjuangan para generasi sebelumnya. Kita isi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga, kita pelihara, dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Pak Ustaz.
1: Subhanallah sahabatku, begitulah hakikat kemerdekaan yang diraih, merupakan representasi warisan terbaik untuk generasi berikutnya, yaitu tanah air Indonesia yang kaya, bukan hanya untuk kita, tapi kita pastikan bagaimana untuk generasi anak cucu selanjutnya. Terakhir sebagai penutup, hadir bersama kita pengurus IKADI Sumatera Utara, Ustaz Sarul Idrus, falyatafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-71 ini diturunkan mengenai salah seorang tawanan, yaitu Abdullah ibnu Sa'ad Abu Sars Al-Qatib, ketika ia murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan satu riwayat dikatakan adalah ketika tawanan perang di Perang Badar itu termasuk adalah Abbas, ya. Abbas ini adalah termasuk pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika tawanan ini dilepaskan, maka ada kekhawatiran untuk pengkhianatan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada para tawanan. Di 71 mengatakan, tetapi jika mereka, tawanan itu, tidak berkhianat, bahwasanya sungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Berhati-hatilah kita. Sebelumnya pun ya, orang-orang musyrik Makkah ini yang menyerang itu, mereka pun telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang dapat kita ambil kesimpulan di sini adalah berhati-hati kita. Kalau memang sudah perjanjian mereka dilepaskan, ya sudahlah seperti itu. Kedepannya kita berhati-hati. Nah, apalagi kita melihat konteks negara kita yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Kalau kita lihat, tidak pantas rasanya kita begitu besar negara kita ini bisa dijajah oleh negara Belanda yang kecil seperti itu. Tetapi karena banyaknya pengkhianat. Dan begitu juga kita melihat sekarang, seharusnya kita sudah bisa merasakan negara yang adil dan makmur. Tetapi kita masih tertatih-tatih. Negara-negara tetangga kita telah maju semua. Kenapa? Karena banyaknya pengkhianat. Mereka diberikan jabatan, mereka tidak amanah. Maka oleh karena itu, mari kita tetap waspada untuk kita bagaimana membangun negeri kita pasca proklamasi ini. Tahun 2027 ini, kita akan dapat menjadi negara yang adil dan makmur. Wallahu'alam.
1: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, wala tazidiz zalimina illa tabara. Tentu dalam semangat doa kita menyongsong 81 tahun kemerdekaan Indonesia, janganlah engkau tambahkan kepada para pengkhianat, kepada para pelaku zalim terkait kemerdekaan bangsa ini kecuali kebinasaan, ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka disimpulkan dalam motivasi inspirasi Qur'ani, pengkhianatan tidak mampu melemahkan orang-orang yang beriman, karena bagi orang yang beriman, Allah saja sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang tidak diterima.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Baik, berkata saatnya kami akan sekarang bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Warta 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
3: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Saya tadi ingin melihat gimana...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
5: Okay, what can you say about that?
6: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
4: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari
5: proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati, ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
7: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
7: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru, atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
12: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
14: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
14: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
15: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
14: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, Koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
17: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
16: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
18: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
16: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
20: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
19: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini, yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
20: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
0: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
20: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kami ini open untuk siapapun kepolisian. Jadi dalam
2: Kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, TV 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: 3116. SMS dan WA 0811 616 943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Berkat saatnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu Mimbar Agama Katolik bersama Tri Sujarwadi. Selamat mendengarkan.

Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu, Yesus. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, ya, tahu-tahu terkenal, tahu-tahu sukses. Yang tidak kita tahu adalah bahwa dia mengalami jatuh bangun selama ini. Kita tidak tahu perjuangannya selama ini, tidak tahu jerih lelahnya dan pengorbanannya hingga ia menjadi sukses atau terkenal. Itulah yang ia alami, sehingga ia layak sukses, layak menerima apa buah dari jerih payahnya itu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, lalu kita dalam hal beriman, kita boleh bertanya, mengapa Bunda Maria diangkat ke surga? Mengapa Bunda Maria begitu istimewa? Tentu karena ada banyak hal, ada banyak perjuangan yang boleh kita lihat. Maka berikut adalah kisah singkatnya yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Oleh karena itu, maka mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami tidak bersyukur kepadamu karena engkau sungguh mengasihi kami dan engkau memperkenalkan diri kepada kami secara manusiawi melalui Yesus Kristus, sabdamu yang menjelma menjadi manusia. Penjelmaannya ke dunia ini melalui rahim perawan suci Bunda Maria. Bunda Maria ketika menerima kesanggupan untuk melahirkan Sang Juru Selamat, sabda menjelma menjadi manusia, banyak hal dialami, banyak hal pengorbanan, perjuangan, bahkan kepedihan. Maka berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami kau perkenankan meneladan Bunda Maria yang taat setia kepada kehendakmu, taat setia kepada kebaikan, kebenaran, sehingga pada akhirnya kau perkenankan memperoleh mahkota kehidupan abadi. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya

adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kali ini adalah bagian dari kisah tentang Maria. Dalam hal ini, Maria mengungkapkan apa yang kita kenal dengan Magnificat atau Kidung Pujian Maria. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, kemuliaan kepada Tuhan. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Maria yang ketika menerima kabar gembira bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, itu berita itu disampaikan oleh malaikat Gabriel, Jibril, ya. Salam he, engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau, dan seterusnya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi doa salam Maria, ya. Jadi doa salam Maria itu ada 2 bagian. Yang pertama, sapaan atau shalom malaikat kepada Maria, salam he engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Itu salam dari malaikat. Lalu yang kedua, salam dari Elisabet kepada Maria. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, Maria menyampaikan salamnya, ya. Lalu Elisabet Elisabet lalu penuh dengan Roh Kudus, lalu bayi yang di dalam kandungannya, yaitu Yohanes Pembaptis, ya, nanti lahirnya sebagai Yohanes Pembaptis, itu melonjak kegirangan ketika mendengar salam dari Maria itu. Lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, ya. Dikatakan tadi, Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, inilah kata-kata Elisabet. Jadi, ketika kita mendoakan doa salam Maria itu, yang pertama itu adalah sapaan malaikat kepada Maria, yang kedua itu sapaan Elisabet kepada Maria, lalu yang ketiga itu isinya adalah doa gereja atau doa kita. Maka sepenuhnya kalau kita berdoa salam Maria itu bunyinya adalah salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Nah, itu 3 bagian itu, ya. Bagian yang terakhir, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, itu adalah doa kita atau doa gereja. Lalu yang pertama, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, itu adalah kata-kata malaikat Gabriel. Lalu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus, itu adalah kata-kata Elisabet kepada Maria, ya. Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Maria adalah tabut perjanjian Allah yang hidup, tabernakel, tempat janji Allah itu hadir dalam rahimnya, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, begitu besarnya peran Maria, maka pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 mengumumkan ajaran atau dogma tentang Maria diangkat ke surga. Yang secara ringkas bunyinya adalah kebenaran iman yang diwahyukan Allah bahwa Maria, Bunda Allah, Bunda Kristus yang selalu perawan sudah sesudah akhir hidupnya di dunia ini diangkat ke kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raga. Nah, inilah kenyataan yang menurut iman kepercayaan kita dirayakan untuk menghormati Maria yang diangkat ke surga.
Maka mari kita berusaha untuk memahami ini, merenungkan arti ya. Kalau kita merayakan pesta Maria diangkat ke surga, itu dirayakan 15 Agustus ya. Maka intisari pesan yang mau disampaikan, intisari pesan pesta Maria diangkat ke surga itu adalah bahwa apa yang dialami oleh Maria merupakan masa depan kita semua sebagai manusia. Kita akan seperti Maria sebagai manusia yang pertama kembali kepada Tuhan di surga. Jiwa raga, kebangkitan badan. Nah, yang pertama Kristus bangkit terangkat ke surga, maka sudah selayaknya Maria pun begitu. Mengapa? Karena Maria sebagai tabut perjanjian, setia kepada kehendak Allah. Dan itulah yang juga menjadi harapan kita, karena kita semua pada saatnya akan dibangkitkan pada akhir zaman, kebangkitan badan ya. Manusia sebagai manusia itu adalah jiwa raga, maka ketika manusia bangkit itu kita meyakini kebangkitan badan. Hanya catatannya adalah bahwa badan kita pada saat akhir zaman itu ketika kita dibangkitkan dalam kemuliaan adalah badan yang sudah terbebas dari noda dosa. Nah, maka dosa apa namanya, badan jasmani yang diwarnai, dipenuhi dengan dosa itu akan hancur, tetapi kita akan mendapat badan yang sempurna, hidup baru. Nah, maka Injil Lukas kali ini sangat kaya isinya. Ya. Kaya makna dan isi. Secara garis besar itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah pertemuan persaudaraan antara Maria dan Elisabeth. Lalu yang kedua adalah kidung Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, pada bagian yang pertama itu ada dua orang dikisahkan tadi ya. Ada dua orang wanita, dua perempuan yang mengalami intervensi Allah dalam diri masing-masing. Campur tangan Allah dalam diri masing-masing. Elisabeth yang kena aib, yaitu sampai tua tidak mempunyai anak. Kini sedang mengandung atas campur tangan Allah. Dan akan melahirkan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pemandi. Nah, Maria juga mengandung muda yang mengalami hari-hari pahit tentang keadaannya yang hamil menghadapi Yusuf. Maria itu tidak segan meskipun mengandung menempuh jarak jauh dari Galilea di utara menuju rumah Zakaria suami Elisabeth di Yudea bagian selatan. Gitu ya. Jadi kita bayangkan pun kalau orang mengandung hamil biasanya ya entah benar entah enggak, tapi biasanya nyidam dan seterusnya, agak mudah-mudah rewel. Itu ini Maria berjalan dari Galilea ke Yudea. Nah, seperti jelas terungkap dalam Injil tadi, Maria itu membiarkan atau mempersilahkan, tidak sekedar membiarkan mempersilahkan, tapi kolaborasi ya, berkolaborasi roh dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu berkarya dalam kandungannya. Maka jawaban Maria ketika mendapat kabar gembira, dia hanya mengatakan, aku ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, karya Roh Kudus inilah juga yang mendorong Maria mengunjungi Elisabeth. Dan ketika ia tiba bertemu dengan Elisabeth, nah, bergerak dan melonjaklah kegirangan anak yang di dalam kandungan Elisabeth. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Ini yang disampaikan sambutan Elisabeth kepada Maria. Dan tanggapan Maria itu adalah ungkapan dalam bentuk kidung, nyanyian, Magnificat, glory, apa, kemuliaan bagi Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama, perjumpaan dua orang sahabat. Lalu bagian yang kedua, iman dan sikap dasar hidup Maria itu terungkap dalam kidung Magnificat. Dalam Magnificat itu terungkaplah pujian Maria kepada Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia.
Tuhan menyayangi orang kecil, sehingga orang kecil menjadi besar di mata orang banyak. Jangan ditafsirkan seolah-olah akan terjadi perubahan besar, orang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi melarat, dan seterusnya. Bukan itu pertama-tama. Isi Kidung Magnifikat itu lebih mendalam. Magnifikat itu mewartakan kemuliaan dan keagungan Allah, sebab justru ia tidak segan mendekati orang kecil. Kebesaran kasih Allah hanyalah merupakan keagungan Tuhan. Dan dalam hal ini kita bisa melihat dalam pengalaman sehari-hari, nah, orang-orang kecil sederhana yang sering diremehkan itu bisa jadi mengalahkan orang-orang yang lebih besar. Tanpa bermaksud menghakimi, tapi kita bisa belajar. Beberapa waktu lalu itu ada kasus orang yang sakit di sebuah rumah sakit, lalu di media sosial mungkin mengungkapkan isi hatinya, sudah 8 jam ya mengantri, tidak ditangani. Lalu bahkan oleh tenaga nakes, tenaga kesehatan itu mendapat apa namanya jawaban atau balasan yang tidak mengenakkan. Ya, tanpa bermaksud menghakimi ya, tapi ini adalah untuk belajar bagi kita semua. Kalau mau cepat, pindahlah ke rumah jenazah misalnya. Lalu bahkan ada yang mengatakan potong saja nantinya dan seterusnya. Lalu akhirnya meninggal. Dan dari situ akhirnya bahkan orang-orang yang minta maaf ya, selama ini tidak bermaksud menghakimi tetapi juga merasa hatinya sedang kesal dan seterusnya. Lalu tanda kutip diturunkan. Sebenarnya bukan diturunkan ya. Memang itulah akibatnya kalau kita memang tidak memuliakan Allah dengan kata, dengan perbuatan, dengan tindakan hidup kita. Gitu ya. Jadi kebesaran kasihnya lah, kebesaran kasih Allah lah yang merupakan keagungan Tuhan. Magnifikat itu sekali lagi mau mewartakan kemuliaan dan keagungan Tuhan, justru karena Allah

0: Berapa Mbak Ari?
1: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu, 6 lagu.
0: Oh, bulan yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
1: Five B aduh.
0: Oh, salah Mari. Yang benar adalah 13.
2: 13 lagu ya, Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
0: Pertanyaan keempat.
2: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
0: Ayo Mbak Ari.
2: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
1: Sebentar. Sugar.
0: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
1: Nama rekor dong, nama rekor.
0: Waduh.
2: Aduh. Sama Mbak Ita.
0: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
2: Oke.
0: Okay. Aduh Bari.
1: Wah, enggak bisa berarti on ini.
2: Enggak, ingatannya.
0: Ingatannya Bari.
2: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima?

0: untuk sebuah nama.
1: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
0: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
1: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
0: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk aduh itu aja lali aku kok.

0: lagi.
1: Sopo ya, Fefe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya.
2: Akhirnya.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini juga satu aja yang dijawab ya.
2: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
2: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh.
1: Iya, Santi itu loh, Santi. Santi, aku lupa namanya. Santi Haryono. Santi mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya?
1: Itu adiknya, iya.
0: Kalau
1: namanya, namanya Haryono.
2: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
1: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
2: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
1: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
2: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
1: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
1: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
1: Gak ada pedonat aku.
2: Gak ada pedonat, Mbak Ari, mohon maaf.
1: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke, oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
1: Gimana nih pemirsa donatnya?
2: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp.
2: WhatsApp
0: banyak banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
2: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, okay, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
2: Sumba.
0: Sumba.
2: NTT.
0: Terima kasih Bang Jack, salam buat
2: fans
0: semua
2: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
2: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
2: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
1: semuanya.
2: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
2: Mbak Ari Kusmiran.
1: Di tepian sungai Babilon.
2: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
1: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
2: Ada siapa lagi?
1: Terus,
0: siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
1: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini bentang semuanya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap. Betul.
3: Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi, kalau nggak salah, banyak seangkatan-angkatan beliau. Tapi yang saya lihat, kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama Setulus Hatiku Semur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Menyokot versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
1: Betul, Mas. Betul.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya. Kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya saya telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa. Karena lebih pakai kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Mbak Italia, siap. Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
1: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco di Jawa.

0: in lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah, dijawain semua, semua lagu dijawain waktu itu,
1: Okay.
0: sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh,
0: Ya
1: alah.
0: itu iya, betul betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
2: Woi,
1: Okay.
2: Jadi kawat.
0: Musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan
1: Wah.
0: musik heavy rocknya,
2: Wah,
0: ya.
2: luar biasa, Pak.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi
2: ya,
0: memang
2: sama.
0: beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik
1: Wah.
0: ya.
1: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang
2: beda-beda semua
0: edukasi.
2: nih, Bari.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada
2: Siap.
0: juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
1: Siap.
0: Basicnya memang memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
2: Ya.
1: Pak Henta di Bandung.
0: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Barokallah semuanya, oke?
1: Okay? Ini ada Bu
0: kira-kira
1: Atin.
0: Itu.
1: Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya
0: Cipayung.
1: Voice note-nya.
0: Ya.
2: Cipayung,
0: okay.
2: Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih, saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi lagu cinta
3: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
0: Amin.
3: Mbak, ya?
0: Amin.
1: Siap.
3: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
0: Ya,
3: kalau sekarang
0: betul,
3: kan
0: betul.
3: Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
2: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur.
2: Wow.
0: Itu waktu itu ya. Nah di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya, ya masih
0: ada,
2: belum
0: toh.
2: Ada.
0: Gak ada.
2: Tahun 7 bulan belum gak ada
0: ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto.

0: Semi-alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu,
1: Oke,
0: Mbak.
1: baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja. Terima
1: Siap.
0: kasih.
1: Ini kita ke
2: Oke, ada
1: Banjarmasin.
2: di Banjarmasin nih, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Boleh.
1: wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau, mau,
2: Iya,
0: mau.
2: iya.
0: Ayo
2: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak
1: Waduh.
2: loh yang jatuh hati sama
0: Oh,
2: penampilan dan suara Ari Kusmiran. Mantap.
1: Oke. Kemudian ada Pak
0: Banjarmasin. Halo.
2: Iya.
1: Ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi, closing Mbak Ari ya.
2: Oke, Mbak Ari.
1: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 ya, jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta sambil mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Siap. Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1 ya. Betul.
2: RRI Jakarta. Yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari dan satunya siapa, Yudi
1: Mas ya? Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh tentu ya, tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Tentunya Medan malam hari ini kita kembali mengikuti siaran lokal ya, bersama dengan Pro 1 Medan setelah bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan malam hari ini pendengar, Riki tentunya membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi ceritanya, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Malam hari ini kita gabung di ruang rindu setelah kita bergabung tadi bersama dengan Pro 1 Jakarta ya. Dan malam hari ini senang sekali Rexu Ricky hadir tentunya untuk menyapa pendengar-pendengar setia Pro 1 yang lagi dalam perjalanan pulang barangkali atau lagi bertugas malam ya. Semangat beraktivitas dan selamat bertugas ya. Malam hari ini Ricky enggak sendiri ya. Ada pendengar, ada rekan, hari ini ada teman yang menemani siaran. Malam hari ini kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Iya, dengan Umar.
0: Dengan Umar ya. Apa kabar Umar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini kayaknya kali pertama Umar siaran ya.
1: Benar,
0: ini ya, pertama. Jadi Ricky itu berusaha mewujudkan mimpi-mimpi orang-orang di sekitarnya Ricky. Termasuk salah satu wishlist-nya Umar yang ingin jadi penyiar katanya ya. Nah, malam hari ini Umar, kita ada di ruang rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu, ceritanya gitu ya. Dan malam hari ini biasa Ricky kalau di ruang rindu itu mau ngajak cerita pendengar-pendengar setiap Pro 1 ya. Dan malam hari ini temanya adalah cerita menarik atau mungkin pengalaman mengesankan di masa lalu, boleh masa yang pernah dilewati seputar perayaan 17-an. Nah, mungkin yang paling seru kayaknya tadi kan kita sempat ngobrol masa-masa kecil ya. Kayaknya masa-masa SD deh yang paling seru dan paling ramai. Atau mungkin Umar punya cerita pengalaman di momen yang mana nih tentang 17-an yang paling memorable, yang paling diingat.
1: Oke, baik. Sudah bisa bicara.
0: Bisa.
1: Agak sedikit grogi sebenarnya. Oh,
0: iya. Nervous dikit ya.
1: Nervous dikit karena iya. Ini pertama kalinya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Ya, kalau bicara soal hal yang sangat memorable pada saat 17
0: Agustus
1: ya. Kalau saya pribadi sih masa-masa kecil di waktu SD.
0: SD, ya. Oke. Kita kembali ke tahun berapa itu berarti? 2000?
1: Tahun 2021.
0: Ah, 2021 SD. 2001.
1: 2000.
0: Ah, 2021. Ya, benar, 2001. 2021 6 tahun yang lalu, Umar. Gimana ya, sih?
1: Ya. Sorry saya.
0: Iya, nervous ya, benar. 2001.
1: 2001 benar.
0: Oh, 2001 kamu udah SD ya?
1: 2001 udah kelas 1 SD.
0: Oh, oke. Okay. Gitu.
1: Sampai 2006.
0: Oke. Okay. Ah, 2001. Oh ya, 6 tahun ya. Ya oke, okay, ini mungkin pendengar sambil dengerin sambil boleh ngetik ya cerita dan juga pengalaman serunya waktu perayaan 17-an ya. Nah, jadi di 2001 itu ada cerita menarik apa? Tapi kelas 1 kayaknya belum terlalu terlibat deh ya.
1: Kalau untuk kelas 1 SD itu sudah terlibat, tapi
0: oh, iya.
1: Iya sudah terlibat, tapi untuk perlombaannya itu yang masih tidak terlalu berat.
0: Oh,
1: contoh
0: okay.
1: Nih kayak lomba makan kerupuk.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian lari kalau dulu sekarang ini lari goni ya.
0: Iya, balap karung ya.
1: Balap karung. Kalau zaman kita dulu itu namanya lompat karung.
0: Zaman kamu dulu.
1: Zaman saya.
0: Kita beda zaman soalnya.
1: Benar-benar zaman saya itu lompat karung namanya.
0: Oh, lompat karung. Tapi mekanisme enggak tuh. Maksudnya mekanisme larinya lombanya tetap sama. Beda. Namanya aja yang beda. Oh, beda.
1: Beda, tetap beda. Okay. Kalau saya lihat sekarang itu kan lomba lari karung itu mereka lari menggunakan karung gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau di zamannya saya itu dia lompat.
0: Tapi tunggu dulu, sebelum lebih detail ceritanya, ini 2001 di daerah mana?
1: 2001 tepatnya di Dusun Kampung Lalang,
0: Kampung
1: Desa Pematang Seleng, Kabupaten okay. Labuhan Batu, Kecamatan Bilahulu.
0: Oke, okay, hai warga sana, hari ini ada Umar mewakili kalian untuk bercerita ya. Oke, okay, lanjut, tadi mekanisme lombanya di sana lompat.
1: Lompat, benar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya dia menggunakan karung dengan kondisinya lari, itu diskualifikasi.
0: Oh.
1: Tidak diperbolehkan, memang harus lompat.
0: Iya, harus lompat gitu. Ya.
1: Nah, cuman kan di zaman kita masih SD kelas 1 itu untuk jarak itu tidak terlalu jauh.
0: Oke. Okay. Nah. Oh iya. Mungkin 5 meter kali ya.
1: Betul.
0: 5 meter. Oke. Okay. Selain itu apa lagi yang paling diingat?
1: Yang paling diingat itu kita ada namanya lomba itu guli yang ditaruh ke dalam okay. sendok.
0: Mungkin bagi sebagian pendengar yang enggak tahu guli klereng, klereng ya,
1: klereng. Iya. Okay. Kalau bahasa kita di sana guli namanya.
0: Oke, okay, guli. Guli ditaruh di sendok. Sendok. Pernah menjuarai 17-an enggak sih?
1: Enggak pernah sama sekali.
0: Maksudnya di ya usia mungkin kelas 6 atau SMP enggak pernah sama
1: kalau
0: sekali.
1: Kalau udah masuk kelas 5, kelas 6 itu lebih ke gengsi sih, enggak pernah ikut lomba.
0: Ya udah mulai tumbuh remaja ya.
1: Iya.
0: Mulai teenager ya. Oke. Okay.
1: Enggak terlalu mengikuti gitu kan. Enggak terlalu mengikuti. Cuman kalau kadang-kadang tahulah orang tua ini kan bawaannya ikut-ikut gitu.
0: Iya.
1: Jadi dipaksa.
0: Karena kayaknya kebanggaan orang tua itu berasal dari apa pencapaian anak saat itu. Benar, gitu ya. Betul. Mau hadiahnya apapun yang penting kau menang aja dulu gitu. Iya, ya. Betul. Atau kau berkontribusi aja dulu untuk di lomba-lomba gitu.
1: Nah, jadi kayak mungkin kan kalau di zaman kita itu kan hadiahnya kayak buku,
0: benar, pensil, benar. Penulis.
1: Karena menurut saya untuk itu saya punya gitu.
0: Oh. iya benar. Tapi kalau misalnya ditarik lagi di masa sekarang, kira-kira apa yang membuat Umar merasa, atau mungkin yang menurut dari sudut pandangnya Umar, apa perbedaan perayaan 17-an dari zaman ke zaman sampai hari ini?
1: Kalau menurut saya pribadi untuk perayaannya ya.
0: Mm-mm. Euforia apa yang berbeda mungkin dari masa Umar dulu kecil, kemudian dewasa, dan sampai sekarang, apa yang dirasakan perbedaannya?
1: Oke, baik. Nah, kalau dari SD kan dari kecil kita itu udah ngikutin yang namanya perlombaan.
0: Benar.
1: Ya. Mas, beranjak dewasa kita udah masuk ke tingkat SMP, mm-mm, SMA gitu, mm-mm, kan. Kita tetap ikut tapi lebih kategori lombanya itu lebih ekstrim, contoh kayak panjat pinang.
0: Oke, okay. Oh iya, kamu termasuk peserta panjat pinang.
1: Termasuk
0: ya.
1: Termasuk peserta panjat
0: oh,
1: pinang.
0: Oh iya.
1: Gitu. Termasuk peserta panjat pinang. Cuman okay, ketika sudah selesai SMK udah gede lah ya kan. Nah, panjat pinang itu menurut saya hal yang nggak terlalu penting untuk dikutuk. Kenapa? Gini, maaf ya.
0: Yeah.
1: Ini maaf buat buat pendengar semua. Iya, maaf.
0: Bukan ini versinya Umar ya. Versi jangan di gitu ini kan. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, karena kan kalau bisa kita lihat kan hadiah paling di atas itu ada mangkok.
0: Oh. Ya kan? Berarti mungkin gak penting, gak worth it hadiahnya. Karena di sebagian lomba panjat pinang itu ada hadiahnya kipas. Kan masih ya, worth it lah ya.
1: Okay. Cuma waktu di masjid kampung saya ya. Di kampung saya itu gak terlalu besar hadiahnya.
0: Oh,
1: itu ada ceret, ada mangkok gitu. Okay. Cuman menurut saya itu terlalu beresiko. Resikonya
0: iya lagi benar-benar.
1: Gitu, itu selesai coba. Gitu kita selesai, badan kita itu susah
0: remuk,
1: dibersih. Oh, iya, pasti iya. Dibersih itu susah.
0: Itu apa sih? Oli ya?
1: Bukan oli.
0: Jadi apa?
1: Kalau di kampung kami bilangnya nama itu apa ya, minyak gemuk gitu. Oli,
0: minyak gemuk.
1: Oli gemuk gitu.
0: Oli gemuk. Gitu. Oh iya, oke.
1: Nah, jadi itu benar-benar susah dibersihin. Jadi teknis kita ngebersihin sana, di sana itu mungkin kalau teman-teman tahu abu piring.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ngebersihin itu pakai abu piring.
0: Oh.
1: Dan iya, mandinya iya, itu di sungai.
0: Sungai dekat lapangan itu.
1: Cari kebetulan kan daerah sana itu ada sungai tapi agak jauh.
0: Aduh, harus menempuh jarak lagi. Benar, ke sungai ya. Iya,
1: kalau
0: iya,
1: kita mandi pakai air
0: biasa
1: di kamar mandi itu enggak cukup, apalagi pasti kotor.
0: Oh iya.
1: Kotor pasti.
0: Astaga. Nah, jadi memang aku baru tahu loh fun fact ini, fakta ini. Oh iya.
1: Nah, jadi ketika saya mengikuti pada masa itu, ketika udah selesai, udah gede lah, udah berdewasa gitu kan, saya rasa kayaknya nggak usah lah gitu ya. Karena memang selain capek ngebersihinnya juga luar biasa, hadiahnya juga nggak seberapa gitu. Malah kan kayak dibilang apa kayak mangkok atau apa gitu, menurut saya di pasar sana goceng dapat gitu.
0: Iya
1: kan.
0: Ya, berarti ini masukan ya buat panitia 17-an ya, janganlah lombanya semengerikan itu, hadiahnya selucu itu ya.
1: Betul. Benar, apalagi kan gini, panjat pinang itu kan pasti variasi tingginya itu luar biasa.
0: Iya benar-benar. Ya kan? Belum lagi risiko jatuhnya lah, entah pohonnya tumbang lah, itu kan bahaya ya sebenarnya.
1: Nah, begitu kan istilahnya kayak kita ini per tim namanya.
0: Per tim, oke. Okay. Iya benar, per tim.
1: Ada yang di bagian paling bawah, ada yang paling kedua, ketiga, ada paling atas. Nah, kalau saya pribadi itu selalu dapatnya kalau nggak paling bawah itu nomor 2.
0: Astaga, serius? Dengan badan kamu semungil ini.
1: Iya benar, jadi kalau di kampung saya itu nggak ada istilah kayak bahasa badan yang mungil atau enggak, siapa yang paling tua itu di bawah.
0: Oh. Jadi kamulah sebagai ini ya.
1: Iya,
0: apa sih namanya? Tumpuan paling dasar. Betul. Ya. Oke.
1: Okay. Perjalanan hidup sampai saya saat ini mungkin dari tahun 2013 sampai
0: 2013.
1: Saat ini belum pernah yang namanya mengikuti perlombaan 17 Agustus gitu.
0: Iya. Beda dengan perlombaan-perlombaan yang ada di kantor-kantor ya.
1: Iya benar.
0: Itu kayaknya selebrasi yang ya cukup kita aja lah yang merayakan kesenangannya. Kalau iya. Beda sama dengan kampung, kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang dirasakan perbedaan sangat signifikan ya. Karena mungkin euforia pada saat kita ngerayakan 17-an di kampung itu ditonton oleh ribuan warga itu, sekitar ya, warlock ya.
1: Gitu,
0: Tapi itu tadi mungkin jadi masukan ya Umar ya untuk peserta peserta untuk panitia 17-an. Mungkin hadiahnya bolehlah kali uang pendidikan gitu ya, masing-masing 1 juta gitu. Okay,
1: baik. Tapi ini ada hal yang menarik
0: sebenarnya. Apa-apa. Coba.
1: Saya pernah itu waktu itu balik ke kampung tuh ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau enggak salah itu tahun 2020. Udah maji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu uniknya saya pulang ke kampung dan hadiahnya tuh bukan lagi kayak mangkok,
0: cewek. Oh iya.
1: Sekarang itu kayak mereka udah taruh di atasnya itu amplop tapi ada ininya, tulisannya gitu. Hadiahnya di bawah dan itu semuanya menarik.
0: Ada berarti di masing-masing amplop tuh ada hadiahnya di bawah.
1: Bener.
0: Gitu ya, kayak mungkin kipas angin.
1: Benar gitu. Okay. Karena kan kalau mungkin mereka itu kenapa buat seperti itu? Contoh nih, hadiahnya di atas itu kipas angin. Pas dijatuhkan pasti beresiko rusak.
0: Oh iya iya benar ya, kan? benar.
1: Rusak.
0: Oh iya iya benar juga.
1: Nah,
0: ya.
1: Sekarang saya lihat sudah bagus gitu. Cuman pertanyaannya kenapa di zaman saya dulu gitu
0: aja. Ya mungkin pada saat zaman kamu orang yang nyumbangnya dikit.
1: Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi. Karena di beberapa daerah juga beda-beda. Makanya tadi pas Umar bilang enggak terlalu senang lagi ngikutin panjat pinang karena ini beda ternyata di tempat aku soalnya hadiahnya lumayan gitu. Betul. Ada uang, ada sepeda, ada penanak nasi gitu.
1: Cuman yang kalau saya pribadi lagi boleh ngasih usul ya buat
0: panitia 17-an. Masih ada waktu ya, 5 hari lagi masih ada waktu dikompromiin ya.
1: Buat panitia-panitia yang ada di luar sana, kalau saya pribadi mending kayaknya hadiahnya itu digantikan sama uang tunai aja.
0: Kenapa begitu?
1: Nah, kalau misal contoh nih, pasti kan dia tuh ada dua tim. Dibilangkan. Jadi pasti kan mereka akan dapatkan yang mereka inginkan ketika sudah di atas gitu. Nah, contoh nanti dapatnya ada kipas angin, mereka satu lagi dapatnya misalnya penanak nasi gitu kan. Nah, nanti kan ada sistem bagi.
0: Iya, gimana baginya ya?
1: Nah, gitu benar kan, juga gak ya. Mungkin kipas itu dibelah empat gitu. Nah,
0: jadi
1: pasti ada ke campuran sosial. Lagi contohnya yang paling bawah udah paling capek kali gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oh iya
1: paling
0: ya.
1: Paling capek dia yang
0: aku yang paling penopangnya.
1: Iya betul
0: gitu. Aku yang paling bebannya berat.
1: Benar. Jadi kayaknya saran saya mending diganti sama uang tunai aja. Untuk sistem pembagian itu jadi bisa lebih rata. Dan alhamdulillah kan bisa digunakan untuk poding gitu ya. Ketika
0: poding
1: selesai.
0: Itu apa?
1: Minum jamu.
0: Oh, puding ya, puding. Recovery ya.
1: Iya betul.
0: Benar. Iya, atau mungkin bisa diganti dengan sembako yang lebih bermanfaat.
1: Boleh
0: kalau sembako misalnya beras satu karung kan masih bisa dibagi tuh ya dengan 5 orang ya.
1: Benar.
0: Atau minyak bagi di rumah lah agak repot ya. Iya. Tapi ya itu maksudnya lebih ke karena sebenarnya kalau misalnya Ricky enggak salah pernah baca perayaan 17-an ini kan kita mengingat masa-masa kemerdekaan ya. Jadi kalau bisa apapun yang kita rayakan harus juga bermanfaat dan berdampak gitu. Oke, seru ya ternyata ya masa 17-an kamu ya. Kalau aku pribadi, Ricky pribadi sebenarnya kalau masa 17-an itu enggak pernah terlibat sama sekali karena anaknya jualan aja.
1: Gitu. Bukan
0: anaknya
1: panitia.
0: Jualan. Enggak panitia, enggak ikut lomba, jualan aja. Yang penting cuan pada saat itu gitu. Dan termasuk karena mungkin Ricky juga enggak bukan tipe anak yang lomba-lomba di kampung itu kan ekstrim ya.
1: Benar.
0: Apalagi beda sama yang lucu-lucu ya, kayak main bola pakai daster itu kan lucu termasuk ya. Tapi itu sebenarnya kayak seru-seruan aja, tapi semaraknya ya tetap kita nonton bola pada umumnya.
1: Betul.
0: Gitu, cuman bedanya pakai daster gitu aja. Nah, dan kegiatan-kegiatan itu dia gak terlalu bisa ngikutin gitu.
1: Tapi menariknya memang sekarang ini saya lihat panitia-panitia ini juga sudah pintar-pintar ya.
0: Pintar-pintar.
1: Iya, kenapa saya bilang itu? Pintar-pintar? Kalau dulu kan mungkin untuk tingkat tipe-tipe perlombaan itu kan kayak zaman dulu banget gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh saya memang kayak pakai daster tadi, ada yang kayak estafet tepung.
0: Oh iya.
1: Gitu kan. Ada siapa makeup paling cakep itu matanya ditutup.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Nah, jadi benar-benar kreatif. Selain mungkin pengaruh sosial media mungkin ya. Gitu. Jadi luar biasa sih sekarang panitia-panitia.
0: Karena semakin berkembang zaman kali ya, mengikuti penyesuaian perkembangan tren juga gitu. Tapi seru-seru sih overall, seru-seru secara keseluruhan, lucu-lucu juga ya. Karena bentar lagi kita akan nunggu Agustusan Core.
1: Benar.
0: Agustusan Core. Kemarin kan ada Idul Adha Core ya kan, yang lembunya yang lembunya masuk paret lah, yang lembunya kabur lah gitu. Kita akan nunggu bentar lagi di sosial media ada tren Agustusan Core ya. Tapi Agustusan ini kan lombanya enggak melulu di 17-an tepat ya. Maksudnya enggak melulu di tepat 17 Agustus. Mungkin ada setelah upacara atau mungkin saat sekarang ini mulai pertanggal 1 udah ada yang mulai berinisiatif untuk membuat acara dan kegiatan gitu ya. Gitu. Oke deh. Makasih banyak Umar udah menemenin siaran hari ini.
1: Ya, sama-sama. Ya,
0: mungkin ada yang mau disampaikan enggak terakhir Umar, pesan-pesan mungkin untuk diri sendiri, untuk keluarga yang lagi dengerin siaran hari ini. Iya, ada enggak
1: kayaknya? Kayaknya enggak usah kayaknya ya.
0: Ya, atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk hari ini, hari yang mungkin melelahkan bagi Umar.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Gio Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariama. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov.
1: Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi. siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Kamis 13 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Jam 5 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Kamis 8 Agustus 2026 bersama Ustadz Abdul Malik Sudiroh pagi hari ini dengan topik menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, kabarnya sehat Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ustadz, minggu kemarin tuh kita membahas menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran ya Ustadz ya. Dan ya, hari ini kita akan membahas topik dengan mengajarkannya Ustadz ya.
1: Iya benar.
0: Baik.
1: Lanjutannya.
0: Iya benar. Silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, judul kajian kita adalah berkaitan tentang menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Pada kesempatan minggu yang lalu, judul kita adalah menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran. Sedangkan hari ini, menjadi yang terbaik dengan mengajarkannya. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, maksudnya di antara kalian di sini adalah manusia ya, bukan hanya kita umat muslim, bukan hanya kita orang beriman, akan tetapi di antara seluruh umat manusia, yang terbaik di antara kita adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, ya Imam Bukhari. Jadi Al-Quran ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ya di surat Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia ya, bukan hanya umat Islam atau orang Islam saja, akan tetapi petunjuk bagi seluruh umat manusia, di mana pada saat manusia mau mengambil petunjuk dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan petunjuk tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut? Tentunya kita harus mau mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini, sahabat

hari ya, sambil kita istirahat makan siang, baca Al-Quran digital kita ya, sambil duduk kita, dibanding kita menghayal-menghayal ya, atau membuka medsos yang tidak bermanfaat, bagusan kita membaca Al-Quran ya, supaya kita banyak mendapatkan pahala-pahala sehingga pahala tersebut kita kumpulkan ya. Kemudian pada saat kita sudah mahir dalam membaca Al-Quran tersebut, apakah cukup hanya dengan bisa membacanya? Tidak. Setelah kita mahir membacanya, kita pahamilah maknanya. Kita pahamilah makna Al-Quran tersebut, ya, apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga bisa kita jadikan pedoman, kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Setelah kita mahir dalam membaca Al-Quran, paham kita maknanya, ya, mengerti kita apa isi kandungan Al-Quran tersebut, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, ada tugas kita selanjutnya. Tidak boleh, ya, pengetahuan kita tentang Al-Quran tersebut hanya berhenti pada diri kita saja. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya tadi, tidak hanya yang belajar, akan tetapi kalau mau menjadi yang terbaik, setelah belajar, ajarkanlah kepada orang lain ya. Jadi pada saat kita berbicara tentang hakikat ilmu, beda dengan hakikat harta atau kekayaan yang kita miliki. Artinya apa? Pada saat seseorang memiliki kekayaan, memiliki duit ya, diberikannya kepada orang lain harta yang dimilikinya, pada hakikatnya hartanya akan berkurang ya. Pada hakikatnya harta berkurang ya. Jadi pada saat kita punya 10 juta rupiah, kita berikan kepada orang lain seumpamanya 5 juta rupiah, harta kita tinggal 5 juta. Akan tetapi hakikat ilmu beda dengan harta. Pada saat kita memiliki ilmu, kemudian kita ajarkan ke orang lain atau kita sampaikan kepada orang lain, ilmu kita yang kita miliki tidak hilang. Bukan berpindah kepada orang lain, akan tetapi ilmu kita semakin berkembang. Ilmu kita semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain ya. Kemudian pada saat kita sering mengajarkannya kepada orang lain, maka insya Allah ilmu kita akan semakin teruji, semakin terasa. Ya, kita menjadi orang yang lebih luas dalam menguasai ilmu tersebut, karena kita semakin sering menyampaikannya kepada orang lain, sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang pelit dalam menyampaikan ilmu, khususnya ilmu tentang pengetahuan tentang Al-Quran. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, kepada siapa pertama sekali kita harus mengajarkan Al-Quran tersebut? Tentunya kepada orang terdekat kita. Kepada istri, kalau kita sebagai suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, Masya Allah, kepada keluarga yang kita cintai. Ya. Itu terlebih dahulu yang harus kita ajarkan Al-Quran. Jangan sampai seorang ayah paham dia Al-Quran, pintar dia baca Al-Quran, tetapi anak-anaknya tidak ada yang bisa baca Al-Quran, na'udzubillah. Atau seorang suami, ya, pintar dia baca Al-Quran, paham dia Al-Quran, akan tetapi istrinya tidak bisa membaca Al-Quran, atau tidak pernah bahkan membaca Al-Quran tersebut, na'udzubillah. Jadi, terutama sekali yang harus kita ajarkan adalah keluarga kita. Apa yang kita dapatkan sehingga kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah, di hadapan manusia pada saat kita mengajarkan Al-Quran tersebut. Yang kita dapatkan, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, pada saat kita belajar Al-Quran kan, satu hurufnya kata Rasulullah, 10 pahala kebaikan. Pada saat kita mengajarkannya kepada orang lain, contoh, kita ajarkan kepada anak kita cara membaca Al-Quran tersebut. Kemudian anak kita bisa membaca Al-Quran. Setiap anak kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang sama seperti anak kita, Masya Allah. Jadi anak kita yang membaca Al-Quran, karena kita yang mengajari, setiap anak kita baca Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala kebaikan seperti anak kita. Begitu juga istri kita ajarkan. Jadi kalau kita bisa mengajarkannya sebanyak-banyaknya kepada orang lain, contoh kita memiliki 10 murid, 10 murid tersebut setiap hari baca Al-Quran karena kita yang mengajari, berapa besar pahala yang sudah kita dapatkan. Tidak hanya pada saat kita hidup di dunia. Bahkan kalau kita sudah meninggal dunia pun, kita tetap mendapatkan bahagian pahalanya dari ilmu yang kita ajarkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'ulah." Pada saat seseorang meninggal dunia, kata Rasulullah, seluruh amalnya terputus.

0: Ya, seluruh amalnya terputus karena dia tidak bisa lagi beramal. Akan tetapi ada tiga yang tetap mengalir pahala bagi dirinya. Yang pertama sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Pada saat kita mengajarkan ilmu yang baik-baik pada orang lain, kemudian ilmu tersebut tetap dijalankan oleh orang lain tersebut dalam kehidupannya, bahkan diajarkan lagi kepada orang lain, maka kita akan tetap mengalir pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, setelah kita mau belajar Al-Quran, sudah bisa kita membacanya, sudah paham kita maknanya, sudah kita jalankan dalam kehidupan, kita ajarkanlah kepada orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan akan menjadi orang yang terbaik di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ustaz, sudah ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustaz, kalau kita mengajarkan Iqra, itu masuk mengajarkan Al-Quran, tapi ada sebagian orang menganggap bercanda Ustaz, dan orang tuh lebih menghargai guru bahasa Inggris. Bagaimana Ustaz?
0: Jadi kalau kita berbicara tentang mengajarkan Al-Quran, tentunya kita berbicara tentang tidak hanya kehidupan dunia, ya, berbicara tentang kehidupan dunia dan akhirat. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita untuk bisa memberikan keselamatan kehidupan dunia dan akhirat kita. Beda dengan mengajarkan bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris itu tentunya hanya berbicara tentang keselamatan atau kita bilang kebahagiaan dunia, ya. Karena bahasa Inggris ini kita ketahui bersama adalah bahasa yang sudah mendunia. Kemana saja kita pergi, ke luar negeri, ya, biasanya bahasa yang digunakan untuk bahasa internasional itu bahasa Inggris, ya, untuk menyatukan seluruh bangsa-bangsa itu biasanya pakai bahasa Inggris, ya. Makanya kita, anak-anak kita ajar bahasa Inggris. Akan tetapi berbicara tentang kita Al-Quran tentunya bicara dengan bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab, ya. Jadi pada saat kita mengajarkan Iqra, Masya Allah, kita bisa mengajarkan kepada murid-murid kita atau anak-anak kita dari mulai alif, alif, ba, ta, sa, ja, ha, ya, ho. Kita ajarkan satu huruf demi satu huruf, satu huruf demi satu huruf. A, ba, Masya Allah. Kemudian bisa anak kita atau murid kita membaca Al-Quran, ya, kita mendapatkan pahala yang sama seperti yang dibacanya, ya. Jadi seumur hidupnya murid kita itu baca Quran terus, kita dapat terus bagian pahalanya. Padahal kita cuma mengajarkannya cuma berapa lama, ya. Cuma setahun, dua tahun. Akan tetapi sampai puluhan tahun murid kita membaca Al-Quran, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Begitu juga mengajarkan maknanya kepada orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain. Kita terus mengalir pahala bagi diri kita, baik kita masih hidup maupun kita sudah meninggal dunia. Beda dengan mengajarkan bahasa Inggris tadi, ya. Kalau kita ajarkan orang bahasa Inggris, mungkin kita pada saat mengajarkannya dapat pahala, tapi pada saat murid kita, ya, membaca tulisan bahasa Inggris, kita nggak dapat pahalanya, ya kan? Karena tidak ada dijamin oleh Allah dan Rasulullah pada saat, ya, membaca bacaan selain Al-Quran dapat pahala satu hurufnya, ya Allah alam bisa.
1: Baik Ustaz, dan selanjutnya Ustaz, ini dari Fajar Ustaz di Pancing. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada dosa? Apakah ada dosa khusus ketika orang tua tidak pernah mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran? Silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih ya Pak Fajar, ya, atas pertanyaan. Adakah dosa khusus kepada orang tua karena tidak mengajarkan Al-Quran, ya? Bisa kita ambil, ya, secara umum tidak mengajarkan agama, ya, kepada anak-anaknya, ya. Jadi kalau Al-Quran itu termasuk bagian dari ilmu agama, ya. Ada juga hadis, ada juga yang lain, ya, fikih dan lain sebagainya, ya. Jadi pada saat kita bicara tentang sholat contohnya, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, hukumnya wajib, tapi tata caranya dijelaskan dalam hadis, ya. Jadi bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tentang ilmu agama, ya? Tentunya nanti dia di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya sangat besar, ya. Jadi artinya apa? Dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Tahrim ayat 6, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah. Jadi pada saat seorang ayah tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya, atau seorang suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, sehingga anak-anaknya dan istrinya tidak memahami agama, sehingga selalu melanggar aturan-aturan agama ya, apa yang dilarang dikerjakan, disuruh menutup aurat, tidak menutup aurat. Kenapa? Karena istrinya nggak ngerti agama. Ya, maka suaminya akan bertanggung jawab. Begitu juga seorang ibu bertanggung jawab atas anak-anaknya, ya, dalam rumah tangga suaminya, kata Rasulullah. Bagaimana Ustaz kondisinya? Ayahnya nggak bisa baca Quran, ibunya nggak bisa baca Quran, gimana mau ngajarkan sama anaknya? Carilah seorang guru. Ya. Jadi kalau kita memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupan kita untuk bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, cari seorang guru yang mahir untuk bisa mengajarkan anak-anak kita, atau masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama. Sehingga tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita bisa kita delegasikan kepada lembaga-lembaga pendidikan agama atau kepada guru-guru yang mampu mengajarkan ilmu agama kepada kita, karena kita nggak mampu mengajarkannya karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu yang kita miliki. Maka insya Allah pada saat kita sungguh-sungguh menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama, mencarikan guru-guru yang mahir dalam bidang agama, maka insya Allah dimudahkan Allah untuk anak-anak kita, keluarga kita memahami tentang ilmu agama khususnya Al-Quran ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz ada dari Ilham Ustaz. Dan Assalamualaikum Ustaz, pahala membaca Al-Quran sendiri dan mendengarkan murotal, apakah itu sama Ustaz?
0: Iya. Pada saat kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah, kan mendapatkan satu pahala kebaikan dikali 10 ya. Dan Rasulullah mengatakan alif lam mim itu tidak satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, tentunya kita mendapatkan 10 pahala kebaikan dari satu hurufnya. Bagaimana dengan yang mendengarkan ya? Pada saat kita seumpamanya tadarusan ya, atau membaca Al-Quran bersama-sama, saling mendengarkan masya Allah dan saling mengoreksi, apakah kita mendapatkan pahala yang sama? Kalau kita mengikuti bacaan teman kita sama seperti teman kita per hurufnya, ya sama, kita dapat bagian pahala yang sama, karena kita kan ikut membaca nih. Walaupun kita diam, tapi kita tetap ikut menyimak dan ikut membaca Al-Quran tersebut. Walaupun yang membaca kuat teman kita, tapi kita ikut mengoreksi atau ikut melihat bacaan teman kita dan mengikutinya. Kalau kita mengikutinya, berarti kan kita mengikuti juga bacaan teman. Beda halnya pada saat kita hanya mendengarkan, kita mendapatkan hanya pahala mendengarkan. Akan tetapi pada saat kita sama-sama ya tadarusan atau sama-sama belajar Al-Quran, saling mengoreksi, saling mendengarkan, maka insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Akan tetapi pada saat kita mendengarkan seorang qori, umpamanya membaca Al-Quran, kita hanya menikmati bacaannya, mendengarkan tapi tidak mengikuti huruf per hurufnya, maka kita hanya mendapatkan pahala mendengarkannya saja, tidak per hurufnya ya. Tetapi kalau kita belajar bersama, saling koreksi, saling mendengarkan, tentunya per huruf juga kita perhatikan Al-Quran kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan teman kita yang membaca, walaupun teman kita yang membaca, kita yang mendengarkan per huruf-per hurufnya. Dan tetapi pada saat kita mendengarkan seorang qori di media sosial, di televisi, atau kita mendengarkan secara langsung, kita hanya menikmati bacaannya, tidak kita ikuti ya per huruf dengan per hurufnya, maka kita hanya mendapatkan pahala mendengarkannya saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz pertanyaan dari Nisa. Bagaimana Ustaz kalau seseorang itu bisa membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengajarkan, dan di akhirat nanti apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban khusus Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ini ada seseorang yang mahir membaca Al-Quran tapi berhenti hanya pada dirinya ya. Pelit ilmu lah ya, pelit ilmu ya. Jadi pada saat kita sudah bisa baca Al-Quran, kemudian tidak kita ajarkan kepada orang lain, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya? Berarti kita tidak menjadi manusia yang terbaik yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis tadi. Karena hadis yang dijelaskan Rasulullah tadi tidak hanya sebatas man ta'allamal Quran, ya, khairukum man ta'allamal Quran. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang mau belajar Al-Quran, tidak putus pada kalimat itu saja, akan tetapi ada lanjutannya, wa'allamahu, dan mau mengajarkan. Jadi kalau ada seseorang sudah mahir baca Al-Quran, pintar dia, tapi nggak mau mengajarkan kepada orang lain, pelit dia ilmu, maka dia akan, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dia memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Contoh seorang ayah, dia seorang qori umpamanya atau pandai baca Al-Quran, tapi nggak diajarkan anak-anaknya baca Al-Quran, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak-anaknya nggak diajarinya sehingga anak-anaknya paham agama? Begitu juga kenapa istrinya tidak diajarinya? Ya hanya terbatas kepada dirinya. Jadi setiap ilmu yang kita miliki, ya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba, salah satunya akan ditanyai tentang ilmunya, ya, ya, tentang ilmunya, kemana digunakannya, apakah diajarkannya kepada orang lain atau digunakan dalam kehidupannya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, Ustaz ini menjadi pertanyaan kita terakhir Ustaz ya pada pagi hari ini. Ustaz Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
0: Ya, terima kasih Mbak ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita melihat saat sekarang ini di akhir zaman banyak manusia yang tersesat, banyak manusia yang jauh dari petunjuk Allah. Kenapa mereka jauh dari petunjuk Allah sehingga mereka tersesat? Karena mereka nggak mau mencari petunjuk Allah tersebut, nggak mau membaca petunjuk Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an tersebut 1400 tahun yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan Allah Al-Qur'an. Tapi manusia enggak mau, ya, belajar Al-Qur'an tersebut. Bahkan ada manusia mengatakan ijatut salai ayatuna qala asatirul awwalin. Banyak manusia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nauzubillah. Dan karena itu sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, marilah ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita untuk mau belajar Al-Quran, dan bersama-sama kita mau belajar Al-Quran. Dan kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dan paham tentang isi kandungan Al-Quran, ajarkanlah kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah ya Rahman Rahim. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga yang kami cintai ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih yang ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mau belajar Al-Qur'an ya Allah, untuk mau belajar Al-Qur'an ya Allah dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kami ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi topik kita pagi hari ini, menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro SAMM, dan nantikan berita pagi RR Medan. Saya Rafika Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ikuti oleh 198 pegawai dari 210 pegawai. Sistem baru yang e-voting yang kita kembangkan.
0: Sari berita, Perumda Tirtanadi gratiskan pemasangan pipa distribusi air bersih. Rudi Hendra Pakpahan terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih melalui sejumlah program pelayanan sebagai bentuk dukungan terhadap program Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Salah satu program yang diperkenalkan yaitu pembiayaan pemasangan jaringan pipa distribusi oleh Perumda Tirtanadi untuk sedikitnya 5 rumah penduduk dengan panjang pipa mencapai 50 meter. Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan pelayanan Perumda Tirtanadi Rabu siang 12 Agustus 2026 di kantor pusat Perumda Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja Medan. Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan program tersebut untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses air bersih yang sehat dan layak. Selain pemasangan jaringan pipa distribusi, Perumda Tirtanadi juga memberikan sejumlah kemudahan bagi pelanggan. Di antaranya penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang sebelumnya diputus, serta cicilan biaya pemasangan kembali. Untuk pelanggan baru, Perumda Tirtanadi menyediakan skema cicilan dengan pembayaran awal sebesar 30% dari total biaya pemasangan. Sementara itu, proses menjadi pelanggan baru dimulai dari pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran, hingga pemasangan sambungan air. Beralih ke berita selanjutnya, pemilihan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dilakukan melalui sistem e-voting dan hasil pemilihan menetapkan Rudi Hendra Pakpahan sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan perolehan 112 suara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Diikuti oleh 198 pegawai dari 210 pegawai. Sistem baru yang e-voting yang kita kembangkan.
2: Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan pemilihan Kepala Kanwil Kakanwil menggunakan sistem e-voting yang melibatkan semua pegawai Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara Rabu kemarin. Dalam pemilihan menggunakan sistem e-voting ini, hasil pemilihan langsung ditampilkan dengan hasil Rudi Hendra Pakpahan memperoleh suara terbanyak sebesar 112 suara atau 55% dan terpilih sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang hadir langsung pada kegiatan ini mengatakan sistem e-voting menjadi bagian dari pilot project penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah kedua yang menerapkan sistem e-voting setelah Jawa Timur.
1: Kami mengembangkan sistem manajemen talenta berjalan secara baik, dilakukan oleh komite manajemen talenta yang sudah terbentuk di Kementerian Hukum berdasarkan tentu regulasi dari Permen Pan-RB dan itu kami jalankan. Ini sebuah tradisi baru melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai di lingkungan unit kerja di Sumatera Utara diikuti oleh 198 pegawai dari 210 pegawai. Sistem baru yang e-voting yang kita kembangkan, mudah-mudahan dengan proses pemilihan dan pengisian jabatan pimpin pertama yang baru Kementerian Hukum nantinya akan bisa berjalan sesuai dengan evaluasi yang kami terhadap pejabat yang baru.
2: Lebih lanjut, Supratman menyebut e-voting selanjutnya akan dilakukan di Kalimantan Timur sebelum akhirnya diterapkan di seluruh Indonesia. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Rektor Universitas Negeri Medan, Pak Harudin, menegaskan tidak boleh ada pungutan, perundungan, maupun kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada mahasiswa baru dalam kegiatan PKKMB Universitas Negeri Medan tahun 2026. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Insinyur Baharuddin STMPD menegaskan komitmen kampus dalam membangun lingkungan pendidikan yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Pesan tersebut disampaikan kepada ribuan mahasiswa baru saat pembukaan PKKMB Unimed 2026 di Gedung Serbaguna Unimed Rabu kemarin. Dalam arahannya, Rektor Baharuddin menyebut terdapat sejumlah pesan yang diterimanya terkait penguatan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa baru diminta memahami bahwa pungutan, perundungan, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba tidak mendapat tempat di lingkungan Unimed.
4: Pertama itu zona integritas, tidak ada pungutan-pungutan. Tidak ada kedua, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada yang namanya menyangkut narkoba.
3: Baharuddin meminta seluruh mahasiswa tanpa membedakan fakultas maupun program studi menjalankan pendidikan dengan integritas dan mengutamakan kontribusi bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan karakter merupakan bagian penting dari identitas Unimed sebagai The Character Building University.
4: Oleh karena itu, pesan kami pertama terserang tadi, perundungan-perundungan yang di Unimed jangan pernah. Kemudian zona integritas, saya katakan kembali, kalau ada pungutan-pungutan, ada KKN, pertama adik-adik nanti akan ada PA-nya, kedua ada prodi, ketiga ada jurusan, keempat ada dekanat, ada wakil dekan, kemudian ke WR dan ke rektor, dan tentu ada unit-unit lain, ada lembaga.
3: Baharuddin juga meminta mahasiswa tidak ragu menyampaikan apabila menemukan praktik yang bertentangan dengan aturan kampus. Mahasiswa baru juga diminta memahami hak dan kewajiban mereka selama menjalani pendidikan. Menurut Baharuddin, mekanisme tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam rangkaian PKKMB tingkat fakultas. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Tim evaluasi TPPKK Provinsi Sumatera Utara meninjau Rumah Baca Ibu dan Anak atau Rumbia di Kota Tanjung Balai dalam rangka monitoring Hari Kesatuan Gerak PKK 2026. Berikut laporan Hendra Syaputra.
5: Ketua TPPKK Kota Tanjung Balai, Nyonya Mas Handayani Mayarudin, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPA dan PM, Irma Suryani mengunjungi Rumah Baca Ibu dan Anak atau Rumbia di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Rabu 12 Agustus 2026. Kunjungan ini berlangsung bersamaan dengan kegiatan penilaian dan evaluasi program pola asuh anak dan remaja di era digital. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Kelurahan Pantai Burung menjadi salah satu nominasi dalam penilaian Paredi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim Penilaian Paredi yang juga Sekretaris 2 TPPKK Provinsi Sumatera Utara, Siti Banina, memberikan apresiasi terhadap keberadaan Rumah Baca Ibu dan Anak atau Rumbia. Rumbia dinilai menjadi salah satu wadah positif dalam pembangunan budaya literasi sekaligus mendukung pola asuh anak dan remaja di tengah perkembangan teknologi digital. Siti Banina mengatakan penggunaan gadget tidak harus dilarang karena anak-anak saat ini berada di era digital. Namun penggunaan teknologi harus diarahkan agar memberikan manfaat dan tidak menghilangkan minat baca anak.
6: Kami melihat kegiatan yang luar biasa dari PKK Tanjung Balai dalam hal pembinaan anak-anak, karena salah satu yang masuk nominasi di Kota Tanjung Balai adalah pola asuh anak dan remaja di era digital. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca anak-anak yang sudah hampir hilang di era digital ini. Luar biasa, Dinas Perpustakaan setiap hari di lokasi-lokasi taman bermain, di kelurahan, mereka tetap menggelar taman bacaan, namanya seperti taman bacaan atau taman bacaan masyarakat. Jadi inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai dalam hal meningkatkan minat baca anak-anak.
5: Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Tanjung Balai, Nyonya Mas Handayani Mayarudin, berharap kegiatan Rumbia dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan di setiap kelurahan. Menurutnya, Rumbia tidak boleh hanya aktif ketika ada kegiatan penilaian atau evaluasi, tetapi harus terus berjalan karena memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak serta mempererat hubungan antara orang tua dan anak.
7: Saya berharap kita semua, saya juga sebagai orang tua, dapat memberikan edukasi, bimbingan kepada anak-anak kita sehingga kegiatan yang ada di luar ini menjadi daya tarik untuk anak-anak.
5: Mas Handayani juga menekankan pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, ibu merupakan guru pertama bagi anak sehingga keteladanan dan pola asuh yang diberikan di lingkungan keluarga sangat menentukan perkembangan anak. Ia mengajak para orang tua untuk bersama-sama memberikan edukasi, bimbingan, dan contoh yang baik kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Meski telah merdeka secara politik, Indonesia disebut masih menghadapi bentuk penjajahan baru melalui budaya dan teknologi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang perlu dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah perkembangan teknologi dan arus budaya global. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
9: Kebiasaan anak-anak muda usia produktif dalam bermain gadget dinilai telah menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan hilangnya jati diri anak Indonesia. Penilaian itu dikatakan Hendri Sianipar, seorang pemerhati anak dan praktisi pendidikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang ditemui RRI di area pelabuhan ASP Jalan Ahmad Dahlan Sibolga. Ia mengatakan sejumlah invasi budaya telah dilakukan negara asing terhadap Indonesia melalui permainan-permainan game online yang tersedia pada fitur-fitur gadget. Permainan-permainan game online tersebut, kata Hendri, telah membuat anak-anak Indonesia kehilangan jati diri dan tidak lagi memiliki keinginan untuk mengenal budaya bangsa sendiri. Selain itu, kata Hendri, kebiasaan anak dalam bermain gadget ini juga telah menjadi penyebab turunnya nilai-nilai moralitas dan berdampak buruk pada sikap anak yang lebih menonjolkan kepribadian yang individual.
10: Ini artinya ada kehilangan jati diri anak-anak kita yang harus segera kita perbaiki agar jangan terus-menerus hal-hal yang merusak karakter daripada anak-anak sekolah jangan terus meningkat.
9: Selanjutnya, Hendri Sianipar yang juga mantan tenaga pendidik ini berharap agar semua pihak melakukan pengawasan dan pembatasan pemakaian gadget pada anak-anak.

0: seluruh kota di Kepulauan Nias.
1: Gunung Sitoli merupakan salah satu dari kota di Sumatera Utara yang menerima fasilitas PHTC. Kepala Dinas Kominfo Kota Gunung Sitoli, Dasma Esteraya Talombanua berterima kasih karena program tersebut benar-benar menjamin akses informasi bagi masyarakat.
2: Dengan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli melalui penyediaan akses internet gratis di ruang publik. Ini merupakan langkah yang sangat positif dalam memperluas akses digital bagi masyarakat. Tentu kehadiran internet gratis tentu memberikan manfaat baik bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, maupun bagi pelaku UMKM mengembangkan aktivitas dan pemasaran secara digital. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, kiranya dapat dijaga secara bersama-sama agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas sinergi dan dukungannya, dan kiranya semua masyarakat dapat memanfaatkan akses digital ini secara positif, produktif, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Kota Gunung Sitoli yang semakin maju dan melek digital.
1: Program internet gratis mulai dinikmati warga. Irwandi, salah seorang warga Kota Gunung Sitoli, mengaku sangat senang dengan fasilitas tersebut.
3: Ya, sebagai warga Kota Gunung Sitoli merasa bangga dan bahagia kenapa pemerintah telah menyediakan WiFi gratis, apalagi di tempat-tempat strategis, ya kan? Nah, kita ke sana bawa keluarga, nongkrong, jadi kita bisa menikmati WiFi gratis.
1: Akses internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era digital. Pihak Pemprov mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas WiFi gratis di ruang publik untuk hal-hal yang bermanfaat. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk semakin siap menghadapi persaingan di era digital. Joy Sihotang melaporkan.
5: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Dewa 19, dengan kamulah satu-satunya. Dan pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas, kita akan mendengar dulu laporan cuaca bersama BBMKG Wilayah 1 Medan. Sudah ada prakirawan Bang Devri di sana. Selamat pagi, Bang Devri.
1: Pagi.
0: Baik, Bang Devri, kabarnya pagi hari ini gimana, Bang?
1: Ya, baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Abang, silakan laporannya, Bang.
1: Ya, terima kasih. Kak Fika di studio, selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Asahan, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Karo, Sedang Bedagai, Asahan, Samosir, Toba, Kumanga Sundutan, Dairi Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humanga Sundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sedang Bedagai, Asahan, Samosir, Toba, Humanga Sundutan, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petiran angin kencang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Devri. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, dan mendengar nih untuk Anda ya di daerah Medan, tadi mungkin udah bisa disiapkan nih jas hujan gitu, karena akan terjadi hujan ringan seperti itu. Dan jangan lupa nih untuk minum vitamin dan juga banyak minum air putih, karena memang cuaca kadang panas, kadang hujan gitu ya. Jadi kita harus menjaga kondisi badan kita. Ini kita masih akan terus lanjut menemani Anda, Fika, pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti. Dan kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Tapi kali ini kita dengarkan dulu ya, untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini ada The Massive dengan Diam Tanpa Kata.

Antaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ada Geisha dengan Kamu yang pertama. Dan pendengar, kita lansir dari rri.co.id, tim verifikasi lapangan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Kemenpan RB ini melakukan kunjungan langsung ke kantor LPP RRI Medan pada Rabu kemarin ya. Jadi kunjungan ini dilakukan dalam rangka melakukan penilaian zona integritas melalui validasi data yang dilakukan tim RRI Medan guna memperoleh predikat penilaian zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi tim verifikasi lapangan Kemenpan RB ini diwakili oleh Najamuddin dan Canggi. Ini kedatangan tim disambut langsung nih kepada Kepala LPP RRI Medan Ibu Besti Charmin Simatupang dan didampingi anggota Dewan Pengawas LPP RRI ada Enderiman Butar-Butar. Jadi kegiatan diawali dengan pemaparan dari tim ZI Medan yang disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Imelda Adnin dengan durasi kurang lebih 20 menit dan kemudian dibuka sesi tanya jawab antar tim verifikasi Kemenpan RB kepada tim ZI RRI Medan. Dan Anda juga bisa baca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id dan di sana Anda bisa baca berita apapun yang pastinya terupdate ya, ada olahraga, ekonomi, hukum, seputaran gaya hidup, hobi, budaya, banyak sekali pastinya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan.

0: 93.1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini kita akan mendengarkan laporan info harga pasar ya, bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi pendengar
0: semua. Baik, Pak Gun, suaranya agak kecil sekali nih Pak Gun.
1: Enggak.
0: Oke, baik. Pak Gun, kabarnya gimana pagi ini?
1: Ya, baik.
0: Kabarnya baik ya. Dan Pak Gun, silakan Pak Gun laporannya.
1: Banget ya, itu karena cukup signifikan pada harga cabai. Jadi memang seperti kita sampaikan, kemarin itu cabai dari wilayah Batubara itu masuk ke Kota Medan. Angkanya itu belakangan hari itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan pasokan cabai ini.
0: Pak Gun, mohon maaf jika potong sedikit Pak Gun ya. Pak Gun, suaranya tidak keluar ini Pak Gun. Atau mungkin ada permasalahan di jaringan nggak ya? Iya, suaranya kecil sekali. Ah, dan terputus. Baik, mendengar, kita akan coba menghubungi Bapak Gunawan Benjamin lagi ya untuk info harga pasar kita pada pagi hari ini. Sepertinya ada sedikit kendala ya, gangguan mungkin di jaringan. Baik, Pak Gun.
1: Halo, ya Ibu.
0: Iya, baik.
1: Ibu suaranya?
0: Sebenarnya suaranya masih kecil, Pak Gun. Coba, tapi kita usahakan semaksimalnya, Pak Gun.
1: Iya, boleh. Boleh, ini saya coba dekatkan aja lah ya.
0: Baik.
1: Ya, jadi untuk kita mulai aja ya, cabai rawit itu ditransaksikan di kisaran angka Rp60.000 per kilo atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di angka Rp62.000 per kilogram. Sementara itu untuk cabai merah yang kemarin berada di kisaran angka Rp26.000 per kilo ya, di kisaran Rp26.000 pagi hari ini itu stabil ya, dalam rentang 26 hingga 30. Di lapangan itu ada yang menjual di kisaran angka 22 atau 23 hingga yang rentangnya itu akan lebih lebar di kisaran angka 30.000-an memang. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tekanan harganya relatif stabil, namun untuk beberapa komoditas yang lainnya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selanjutnya cabai caplak ini juga turun ya, turunnya cukup dalam dari 66 ke 60.000-an. Sementara untuk cabai hijau ini harganya relatif stabil di kisaran angka Rp32.000 per kilogram. Kemarin seperti 30. Secara keseluruhan harga tertentu pada perdagangan hari ini itu cabai itu masih menunjukkan adanya tekanan-tekanan harga di pasar. Ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, suplai yang banyak dari wilayah Batubara itu mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi bahkan pembentukan harga yang ada di Kota Medan maupun Sumut pada umumnya. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Ya, ini masih relatif sama. Bawang merah naik ya dari kisaran Rp26.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilogram. Nah, ini kalau untuk bawang merah sendiri kita tahu ya bahwasanya pasokannya tidak sepenuhnya itu dari wilayah Sumatera Utara. Sebagian harus datangkan dari wilayah Solok yang saya pikir, atau Sumatera Barat ya, yang saya pikir ini memang bisa aja gangguan distribusi mengakibatkan jadinya fluktuasi harga kecenderungan naik untuk sementara waktu. Oke, selanjutnya ada harga daging ayam yang masih sama di 39 hingga 41 atau Rp42.000 per kilogram. Disitu kemudian ada harga telur ayam yang masih sama di dalam rentang 1.600 hingga Rp2.200 per butir. Disitu kemudian ada harga daging sapi ya yang berada di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Ya, masih relatif sama ini secara keseluruhan. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama ini bergerak di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Ya, ini masih stabil di level kilang. Oke, menyusul kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah, di sini ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Artinya masih sama ini. Secara keseluruhan harga yang terbentuk di pasar itu menunjukkan bahwasanya harga itu kecenderungan sama ya untuk tiga komoditas terakhir yang saya sebutin. Dan kalau kita lihat dari sisi supply ini juga masih relatif stabil, walaupun memang kalau kita lihat untuk gula pasir ini sudah melewati musim panen yang ada di wilayah Sumatera Utara, atau kita biasanya menyebutnya dengan musim giling ya. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol. Ikan tongkol di sini berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ini juga masih sama. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Ikan gembung dari sana angka Rp45.000 per kilogram, masih sama ya, masih stabil dibandingkan dengan kemarin. Udang naik ya, udang naik dari posisi 75 hingga pagi hari ini berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Artinya memang udang masih bertahan ya di angka yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada harga buncis. Nah, ini buncis kalau kita lihat masih di angka Rp18.000. Kentang stabil di kisaran angka Rp12.000 per kilo. Wortel berada di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Daun sopres stabil di kisaran angka Rp22.000 per kilogram. Untuk kol ini masih stabil di kisaran angka Rp6.000 per kilo. Dan untuk tomat turun ya, tomat turun dari posisi yang kemarin sempat 15, 12, sekarang pagi hari ini berada di kisaran angka Rp10.000 per kilogramnya. Jadi memang harga yang terbentuk selama perdagangan hari ini itu menunjukkan adanya tekanan pada harga komoditas pangan hortikultura. Ya, penurunan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor yang kalau menurut saya itu lebih dipengaruhi oleh faktor supply. Sementara itu kalau kita lihat dari beberapa sumber produksinya ya, ini sebenarnya untuk tomat belakangan sudah mulai mengalami pemulihan ya, sumber produksinya dari sebuah wilayah yang ada di Sumut. Jadi harapannya ini bisa saja konsumen itu berharap harga itu akan turun lagi ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi supply, nah ini memang sebelumnya sempat terganggu ya akibat gagal tanam yang mengakibatkan produksi mengalami penurunan sehingga harganya super mahal. Nah, secara keseluruhan kita melihat perubahan harga yang terbentuk pada hari ini itu cenderung memberikan tekanan pada beberapa komoditas. Dan saya pikir kalau kita lihat dari beberapa komoditas sumber protein, nah ini kenaikan untuk beberapa komoditas pangan seperti telur ayam maupun daging ayam sepertinya sudah terhenti. Artinya demand lanjutan yang terkait dengan potensi peningkatan demand dari program MBG itu sepertinya sudah terhenti, yang mengakibatkan harga sudah bertahan di level titik keseimbangan yang baru di kisaran angka Rp39 hingga Rp41.000 per kilo untuk daging ayam di Kota Medan dan sekitarnya, yang saya pikir sudah tidak mungkin lagi ya ada potensi naik dalam waktu dekat. Nah, ini yang paling mempengaruhi ke depan potensi kenaikan atau perubahan harga itu lebih akan sangat bergantung pada perubahan harga pakan ternaknya atau biaya input produksinya. Demikian Ibu Vika untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, Bagun, terima kasih. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan selamat pagi, dan pendengar. Kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta ya sesaat lagi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini.